Perdasa Faham, serasi denganku. Selamat pagi semua. 102.9 MHz. Saya di jalan teman anda pagi ni. Baik, pagi ni seperti biasa, okay? Saya akan bersama dengan anda di live TikTok Perdasa Faham dan juga dengan tajuk pagi ini bersama dengan saya, okay? Saya dah buka dah tajuk tu dekat semua platform digital Perdasa Faham. Anda semua boleh komen dengan saya pagi ni. Jadi tajuknya, hampa nak merdeka daripada apa, okay? 69 tahun kita bebas di cengkaman penjajah. Macam-macam jajahan yang telah kita lalui sepanjang ratusan ribuan tahun. Jadi apabila kita telah pun mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, jadi kita sudah ada satu tanggungjawab dan juga amanah untuk membina masa depan dan juga tentukan negara kita sendiri. Tapi bila dah lalu semua tu, dah 69 tahun tu, nak tanya juga apa semua, kan? Apa nak merdeka daripada apa? Okay, mungkin untuk diri sendiri tu, sebab ialah merdeka negara adalah satu bentuk yang sangat besar. Tapi untuk diri sendiri nak merdeka dari segi apa? Apa rasa tak bebas lagi daripada apa? Boleh kongsi dengan saya, cari mudah saja ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada Facebook, Instagram, kita ada TikTok juga. Anda juga boleh WhatsApp dengan saya dekat 0174541688. Perlis FM, serasi denganku.

Peralas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, dengan tajuk kita pagi ini, okey, hampa nak merdeka daripada apa? Okey, macam-macam lah eh. Saya terima dekat komen ni. Bos saya tahu punya ialah kita memang bebas daripada jajahan, penjajah. Tapi ialah kadang-kadang ada rasa terkongkong, ada rasa macam duduk dalam satu bulatan yang kita rasa macam aku tak boleh keluar benda ni kan. Kadang-kadang nak juga rasa keluar daripada beban, rasa keluar daripada hutan dan sebagainya kan. Hutan pula, hutang hutan buat apa kan. Tapi nak keluar hutan tu juga kan. Kadang-kadang bila tersesat dalam hutan tu, kita rasa macam nak merdeka daripada duduk dalam hutan ni untuk mencari kehidupan yang lebih baru. Okey, kita ada Tasha Arisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari kemerdekaan. Terima kasih. Kita ada Syakira. Merdeka daripada masalah ekonomi negara. Wow, merdeka masalah ekonomi negara eh. Sharifah Suhada, merdeka dari segala beban yang dibebani. Apa masalahnya tu kan? Masalah nampak sangat beban tu, boleh kongsi dengan saya apakah kebebanan yang dihadapi oleh Sharifah Suhada tu. Kita ada Oba pagi ni, merdeka, merdeka, merdeka. Makku juga. Okey, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka daripada membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Betul makul. Bukan apa makul kan, kadang-kadang bila kita tengok orang lain, kita rasa orang lain tu yalah, ada lebih sikit daripada kita kan. Rasa macam selesa sikit daripada kita tengok dia. Alamak, dia dapat sesuatu yang kita tak dapat lagi. Lepas itu kadang-kadang kita terlupa kita dah dapat sesuatu tu, cuma kita tak menghargai dia saja kan. Makul kan. Terima kasih makul atas komennya pagi ini. MZ Perlis 85. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, MZ kata merdeka daripada kawan-kawan yang depan lain, belakang lain. Hipokrit, kata dia. Itulah. Saya rasa banyak juga yang nak merdeka daripada ini. Tapi kita tak tahu orang tu hipokrit ataupun tidak kan. Nama pun hipokrit. Kalau kita tahu, mestilah kita dah dapat elak awal-awal kan. Itu kata MZ Perlis 85 yang kongsikan dengan saya pagi ini. Terima kasih. Sehingga set di TikTok Perlis FM, kita ada Akak Rara. Merdeka, merdeka. Akak Rara North juga. Selamat pagi Ijam Kajang. Selamat pagi. Ada juga sahabat saya Faris Rozani. Selamat pagi. Hari ini teman off katanya. Terima kasih layan Perlis FM. Komen lagi dengan saya guys, siapa nak merdeka daripada apa? Terus saja ke semua platform digital Perlis FM. Banyak lagi saya nak baca pagi ni. Kita layan lagi dulu, okay?

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Baik, tajuk kita pagi ni masih lagi dengan dekat semua platform digital Perlis FM. Hampa nak berdeka daripada apa? Bebas. Bebas tu kita bebaslah daripada cengkaman penjajah apa semua kan. Tapi selepas 69 tahun kita merdeka, sudah pastinya kita ada satu sifat yang kita rasa nak bebas daripada sesuatu. Okey, bebas daripada apa? Bebas dengan beban hidup, dengan rasa takut, hutang dan sebagainya kan. Bos semua boleh komen dengan saya dekat semua platform digital Perlis FM. Okay, yang ni di TikTok. Tadi saya baca dekat TikTok juga . Angah Izzan, Assalamualaikum DJ Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari cengkaman negatif yang tidak memberi apa-apa manfaat. Gitu kan. On Best 777, hey, selamat pagi On. Merdeka daripada apa? Lekah. Oh, apa yang lekat? Kasa Megat kata, merdeka di hati, Malaysia di jiwa. Tasha Arisa, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga negara kita terus aman dan makmur. Kebebasan yang kita ada hari ini haruslah kita jaga dan juga pegang amanah tu. Terima kasih Tasha. Kita ada Kasa Megat, sambung sikit dia kata, dulu mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Hari ini tanggungjawab kita pula menjaga dan mempertahankannya. Merdeka. Terima kasih Kasa Megat. T.O. Selamat Hari Merdeka. Ya, selamat Hari Merdeka. Kirah kata, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirah nak bebas daripada masalah kesihatan, hutang, dan bebas mencapai setiap impian. InsyaAllah saya doakan agar dapat apa yang Kirah nak tu InsyaAllah. Amin. Okey, itu di TikTok. Kita singgah saat dekat Facebook Perlis FM. Ramai pagi ni saya nak baca je kan, tengok komen-komen yang diterima untuk dikongsikan kepada semua. Agak-agak Hizan kata, bebas dari belenggu dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat, dari suasana yang tidak menyenangkan, dengan hingak-bingak kehidupan ini. Rohani Kriya kata, bebas dari perkara yang tidak baik seperti hasad dengki, meninggi diri, mencari kesalahan orang lain dan macam-macam lagi lah yang tak baik. Dan semoga Allah SWT berikan yang baik-baik saja untuk mengiringi perjalanan hidup kita, insyaAllah. Okay, kebebasan yang kita ada hari ini adalah impian mereka yang terdahulu.

Kelas FM Selasi dengan ku. Selamat pagi, 8.27 minit pagi. Okay, kebebasan yang kita nikmati hari ini adalah kebebasan secara generik, secara general, dengan perjuangan terdahulu untuk kita mengecap kemerdekaan. Jadi apa selepas itu? Okay, apa yang kita perlu lakukan selepas itu apabila kita bertanggungjawab dan juga memegang amanah untuk menjaga diri ini? Sudah pastinya ada sedikit sebanyak kongkongan lain terhadap diri sendiri dan sebagainya, kan, yang kita rasa macam kita nak bebas daripada sesuatu itu. Sebagai contoh ialah bila kita buat hutang, kita kena komit dengan sesuatu, tiba-tiba kita rasa, ish, alamak, aku nak bebas daripada ni lah. Betul, ada beban kehidupan yang kita lalui, liku-liku yang kita lalui, kita rasa kita ada pendirian untuk kita keluar daripada beban tersebut. Mungkin ada ketakutan juga yang kita rasa kita nak keluar dari ketakutan itu sekarang ini. Sebagai contoh, kan, melawan ketakutan diri sendiri. Kita takut untuk berenang. Kita takut untuk berenang di swimming pool, gaya bebas. Sebagai contoh, saya bagi, kan, itu melawan ketakutan diri sendiri juga untuk mendapatkan kebebasan untuk berenang di dalam kolam. Kata Obama, nampak perkara itu macam lucu, tapi sebenarnya itu adalah realiti untuk kita mendapatkan kebebasan. Budak-budak yang masuk ke dalam swimming pool ataupun kolam renang, dia tak bebas apabila dia dapat pakai pelampung dekat tangan dia, kan. Dia rasa macam dia nak berenang tanpa pelampung. Itulah kebebasan yang dia mahukan. Okey, kita ada Azizan Osman. Kami nak Malaysia ini bebas dari pendatang asing tanpa izin. Itu je yang paling utama, itu kata Azizan Osman. Baik, Khairul Fahmi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas dari hasad dengki dan pemfitnah orang-orang baik. Macam orang polis, kata-kata mereka adalah orang yang amat baik. Terima kasih Khairul Fahmi. Muhammad Yusof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Okey. Ira, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira kata nak bebas dari pendatang yang dirasakan semakin banyak, semakin berleluasa dekat Malaysia ni. Baik, itu adalah satu kebebasan yang dimahukan juga, kan. Satu kemerdekaan yang dimahukan juga oleh Ira. Terima kasih Ira. Bidam Letuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu dan dimewahkan rezeki. Amin. Terima kasih atas doanya. Doanya itu berbalik kepada Bidan Meletup yang telah pun bersama dengan saya dekat dalam Bukan Berat Kosong, saya rasa beberapa bulan lepas. Hebat orang macam ni, kan. MZ Perlis, dia kata, saya nak milah masih lagi banyak orang ini pendatang asing tanpa izin, bebas, dia kata, kan. InsyaAllah. Kak Kam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah minum kopi ke? Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Nasir Dunian, DJ, saya nak tanya kali ini barisan di mana? Saya lagi saya kongsikan, okay, secara terperinci. Baik, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan yang selasi dengan ku, eh. Cantik. Banyak lagi ni komen-komen ni. Ada yang saya kena tapis juga. Faham. Perlis FM lah. Layan lah.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Alas FM, selasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Rain, teman anda pagi ni. Masih lagi dengan topik pagi ini tentang hampa nak berdeka daripada apa. Okey, saya singgah sekejap dekat thread saya ni. Kita ada Zaim underscore Ash. Dia kata merdeka dari semua benda. Okey, semua benda sikit-sikit perkara-perkara yang nak dikaitkan dengan yalah kan, dengan perkara-perkara yang tidak perlu dikaitkan. Bila ada satu-satu kejadian, kita kaitkan dengan sesuatu. Bila ada satu kejadian, kita kaitkan dengan sesuatu kita. Dan merdeka dari orang yang dari orang yang melaga-lagakan orang. Ini yang bahaya sekali ni kan. Dia sebenarnya orang pepatah kata apa, batu api. Betul juga kita nak berdeka daripada orang yang kita tak maulah kan. Ada batu api sebenarnya. Orang tu kadang-kadang duduk meja sebelah-sebelah, dia tak cakap pasal yang itu, dia tak ada mood sangat kan. Biasalah, kita ni manusia kan ada mood. Lepas tu hak yang tengah ni dia berlagak kan. Dia kata tengok tu, dia kan mau cakap dengan hang, dia tak mau cakap dengan hang. Tu semalam dia cerita kat aku sikit. Dia mula lanjut cerita padahal tak ada apa-apa pun. Itulah orang yang berlagak-lagakan kan. Zaim underscore S, terima kasih. Kita ada Ahmad 4256644. Dia kata kalau boleh nak merdeka dari pendatang asing tanpa izin. Dia kata kalau boleh warga asing yang tak ada dokumen ni dihantar balik ke negara asal, dia kata buat semak je ramai-ramai. Itu kata Ahmad. Terima kasih Ahmad kerana komen dengan saya pagi ni. Okey, saya singgah sekejap pula dekat Facebook tadi, dekat threads tau. Okey, banyak lagi tak ada. Aimi Syakirah, assalamualaikum. Selamat pagi Aimi Syakirah yang tengah siram pokok. Siram pokok bunga pagi-pagi ini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari segala masalah yang tengah hadapi sekarang. Apa masalah yang awak tengah hadapi sekarang, Aimi? Banyak tak masalah tu? Boleh kongsi dengan saya kan? Mana tahu dapat bantu sikit sebanyak. Rohani Kerja, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bebas merdeka dari perkara yang membuatkan kita down dan hilang semangat. Fikir yang positif, buang yang negatif. Baik, terima kasih Rohani Kerja. Kita ada juga Nur Ain Ismail, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka bukan tentang semalam. Semoga kita bebas dari perpecahan dan penuh harapan untuk membina Malaysia demi anak cucu kita. Betul. Apa tindakan kita sekarang ini adalah untuk anak cucu kita di hadapan nanti kan. Cuba ulang balik. Ulang balik tengok filem-filem sejarah, filem-filem kemerdekaan sebagai contoh yang sudah pastinya sangat sinonim dengan kita. Lieutenant Adnan, Sarjan Hassan, kita ada filem Bukit Kepong, Tanda Putra, Hati Melaya 1957. Yang terkini zaman moden punya cerita-cerita sejarah, kita ada Takhluk Lahat Datu, kita ada cerita Malbat Misi Bakara, kita ada juga banyak lagi cerita-cerita yang anda boleh tonton untuk mendapat gambaran suasana ketika dulu. Yang moden-moden lah, yang dulu-dulu punya cerita ni kan. Macam tengok Lieutenant Adnan, oh macam ni suasana dia kan. Baru-baru ni saya tengok cerita Embun, ulang balik tengok cerita Embun, lakonan Akasha dan juga Umi Aida tu kan. Ya Allah, tengok arwah Hani Mohsin berlakon dengan arwah Izzy Yahya yang jadi watak tentera Jepun kan. Boleh tengok balik cerita-cerita tu untuk kita selami balik kan, macam mana perjuangan terdahulu untuk mendapat kenikmatan merdeka sekarang ini. Okey, banyak lagi komen saya terima tengah masuk dekat live TikTok ni. Apa semua boleh komen dengan saya, saya lagi saya baca komen anda. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Kelas FM serasi dengan kau selamat pagi. Okey, sahabat saya betul lah. Saya kata dia beli nasi rabu pagi ni. Betul kan? Selamat besar rapat lah nasi rabu dengan lemak bakar. Kata dia apa? Mantap. Aimi pula lepas jual pokok, duk rebus telur pula. Makan telur separuh masa. Aimi makan telur ayah pagi ni. Hashim dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahniah untuk atlet suku. Perlis, Sukan Malaysia Perlis. Okay, sekejap lagi lah mereka akan kongsikan tentang hukuman terkini, laporan hari akhir untuk Sukan Malaysia. Okay, Abang NDK sudah pun berada di Perlis. Itu habak kat saya nak main Perlis, dah sampai pun dia kata, dah habak kat saya dah perjalanan-perjalanan ataupun perancangan dia untuk jalan kat Perlis ni. Sekejap lagi dia nak pergi mana, dia kata berjalan merata juga, tapi lah ni duduk dekat Masjid Terapung Kuala Perlis, ayak tengah pasang pagi ni. Mantap. Ha, kan? Dia kata nak jumpa imam masjid tu, tapi tak ada pula. Yalah, imam masjid tu kan kan selalu sibuk. Baik, terima kasih untuk Abang NDK. Selamat datang ke negeri Perlis, no? Hari ini sebagai pelancong, no? Saya lagi nak pergi Gua Kelang pula, jalan-jalan Perlis. Alhamdulillah, esok cuti kot, no? Ini pun dah cuti lah tu, cara tu kan. Nana Adam, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Adam dia kata tak tahu nak buat apa, hike je kan, hiking. Walaupun minta nyawa, hiking dekat Bukit Perangin. Okey, selamat memanjat bukit. Saya pun baru juga panjat bukit itu. Banyak orang tanya saya. Banyak orang tanya saya adalah 2-3 orang tanya saya panjat bukit mana itu ni kan, untuk ekspedisi Merdeka, ekspedisi saintifik. Saya panjat Bukit Papan hari itu. Masa saya nak turun tu saya rasa macam saya nak bebas lah. Saya berletih sangat kan. Bukit Papan tu untuk tujuan penyelidikan. Okey, Hashim Da, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masa lagi tajuk kita YY kata, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mereka dari apa? Daripada boleh pi mengai bila-bila masa dengan rod mahal. Buat masa ni mengai ikan puyuh je. Maknanya Merdeka daripada apa? Daripada isteri. Isteri tak bagi ke macam mana? Alah, cik kan. Sebenarnya rod yang duk ada apa, rod mahal je. Semua tak mahu nak cerita tu je kan. Nur Azila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Kampung Gajah Perak hadir. Baik, kita nak Aiman pagi ni. Selamat pagi. Kalau ditanya nak merdeka daripada apa, saya nak merdeka daripada hutang dulu. Biar hidup tenang, gaji masuk, tak sempat nak salam, dah kena keluar balik. Hari ini dia kata betul ya kan. Nadia, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia dari Arau dia kata, saya nak merdeka daripada overthinking. Kadang-kadang benda kecil pun kita fikir sampai jadi cerita panjang dalam kepala sendiri. Tahun ni nak belajar tenang, nak belajar heal, fikir apa yang perlu dan hargai apa yang ada. Baik, terima kasih. Kita ada Faizal pagi ni, saya nak merdeka daripada kerja yang tak pernah habis. Balik rumah badan dah penat tapi otak masih fikir kerja. Kalau boleh saya tahun ni nak belajar work-life balance, juga nak membahagikan masa saya antara kerja dan juga keluarga. Harap tahun ni dapat lebih banyak masa dengan keluarga, sebab masa dengan orang tersayang itu sebenarnya yang paling mahal. Itu antara komen-komen yang saya terima dekat Tres. Banyak lagi komen yang saya nak baca saat lagi ni. Komen dengan saya. Okey, terus layan Perlis FM serasi denganku.

FM Selasih dengan aku. Selamat pagi, 8.50 pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rai. Kita ada Akmal Hakim. Dia kata hai juga. Saya lapar nasi lemak. Oh, alhamdulillah kan. Selamat menjamu selera. Jangan lupa lah pergi beli kan. MZ perkenal apa ni, nasi lemak daging bakar tambah pula dengan telur masin. Memang mantap. Okay, Mat Cool pagi ni. Selamat pagi untuk sahabat saya Mat Cool. Mat Cool kawanku. Mari kita ikut Mat Cool. Sempatlah singgah saya walaupun pagi ni sibuk kan. Okey, kita ada Faizal pagi ni. Assalamualaikum DJ Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya nak merdeka daripada orang yang suka menjatuhkan semangat kita. Kadang-kadang bukan kita tak mampu, cuma terlalu banyak dengar kata orang. Tahun ini saya nak lebih percaya pada diri sendiri dan berani kejar apa yang saya impikan. Wah, saya betul-betul setuju jugalah kan dengan komen ini cik kan. Sebab apa tau, ini artikel-artikel yang saya baca. Kadang-kadang kan orang orang tu dia boleh buat sesuatu tu. Kalau kata ada orang kata you can do it, awak boleh buat benda ni, dia mampu untuk melakukannya. Tapi bila ada orang yang kata tak boleh ni, kalau kita tak mampu berlawan dengan diri sendiri untuk kata kita boleh buat, kita rasa macam tak boleh buat sebab kita ikut cakap orang tak boleh buat. Saya ambil satu benda kan, ada itulah pengalaman saya yang seronok juga bila diarahkan untuk naik ke Bukit Papan tu. Untuk satu perkara yang saya boleh kongsikan sebenarnya kan, bila nak naik bukit tu, yelah, kalau tengok sosok fizik saya yang besar ni, untuk naik bukit ni adalah satu perkara yang agak mustahil. Walaupun semua orang dah buat, tapi dengan saya tanpa ada training, tanpa ada latihan dan sebagainya kan. Tetapi bila ada Cik Chiang, Encik Chiang, sahabat saya yang berbangsa Cina yang turut bersama-sama dengan saya semasa mendaki Bukit Papan itu, Cik Chiang duk push saya. Dia duk tolak saya. Dia kata boleh Ian, boleh kan. Tambah lagi sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya itu, Fendi dan juga Hamzah. Jadi bila kata ada orang yang kata awak boleh, walaupun hari itu dah sampai sekerat jalan, rasa macam nak turun, tapi dengan semangat yang mereka berikan, kita harungi juga perkara itu. Jadi itu salah satu contoh yang saya boleh bagilah. Dalam semua perkara sekalipun, apa yang tindakan yang kita lakukan, kalau ada kawan-kawan yang positif kan, insyaAllah kita mampu lakukan. Terima kasih komen ni. Okay, kita ada Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azman kata nak merdeka daripada esok lah buat. Banyak benda dalam hidup saya tangguh sebab asyik kata esok saja. Akhirnya esok jadi minggu depan, minggu depan jadi bulan depan. Tahun ini kena merdeka daripada perangai yang bertangguh ini. Benar sekali. Terima kasih tau kerana sudi kongsikan dengan saya pagi ini. Okay, terus layan Perdas FM Serasi dengan

Faham serasi dengan ku, selamat pagi. Okay? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, tema Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Okay? Jadi masih lagi dengan tajuk kita, sikit lagi, satu lagi Tok Syed, apa nak merdeka daripada apa, saya nak pun habis semua komen-komen yang ada dekat sini. Okay, kita ada Nur Fahriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari stres, benda-benda yang buat jadi serabut, hidup mau happy, peace, mantap. Terima kasih untuk Nur Fahriah. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita nasional menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu insyaAllah dengan info serta hebahan yang menanti anda di jam yang keempat. Okey, terus layan Perdis FM, serasi denganku.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Kelas FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. 9.17 minit pagi. Saya DJ Lain teman anda di jam yang keempat pagi ini. Baik, info untuk anda. Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. Ada yang tanya tadi ni kan, masa dekat live ni, dekat mana tahun ni? 30 Ogos 2026 hari Ahad, 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangan Perlis. Jadi semangat kemerdekaan bakal bergema di seluruh negeri Perlis. Jadi ayuh seluruh rakyat bersama-sama memeriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung dengan penuh warna-warni. Dekat mana? Dekat Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar dengan mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi sambutan pada tahun ini menjadi wadah untuk kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan, menyemarakkan semangat patriotisme serta memperkukuh rasa cinta kepada tanah air. Sekali lagi, ayuh semua pakat-pakat mai kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dengan penuh semangat, kibarkan jalur gemilang dan bersama-sama mencipta kenangan indah dalam suasana penuh warna-warni dan juga kemeriahan.

Pelayan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betulkah kalau kita ni di kalangan orang yang buat salah, buat dosa, kita sebagai pendosa ni akan menyebabkan kita jadi rasa resah, rasa gundah gulana, tak senang duduk, jiwa jadi tak tenang, tak tenteram ni, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya kita yang hidup zaman ini tidak terlepas daripada dosa. Semua kita pendosa. Tak kisahlah sama ada dia ini orang yang mana rajin beribadah ataupun sebaliknya. Semua dalam kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Betulkah dosa ini dapat menyebabkan kita ni gundah gulana ataupun rasa resah? Adakah ini sekadar kata-kata ataupun benda yang mana memang realiti terjadi? Kita kena faham, Nabi SAW sendiri yang sebenarnya yang sebut tentang hal ini. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wal-ithmu mahaka fi sadrik." Dosa atau kesalahan itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan jantung hatimu. Jadi dosa yang manusia terjatuh dalam dia menyebabkan kita rasa gelisah. Sebab tu tak ada siapa pun yang waras, yang suka kalau dosa yang dia lakukan itu orang lain tahu. Sebab tu benda itu menyebabkan dia rasa gelisah, duk fikir, eh macam mana kalau orang tahu benda ni? Menyebabkan dia rasa terbeban. Jadi sebab itulah manusia kita ini bila mana telah terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, diwajibkan ke atas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu hukum bertaubat adalah wajib untuk dilaksanakan dengan segera. Dengan taubat, macam-macam manusia akan dapat. Yang pertama, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kelebihan kita istighfar akan dimurahkan rezeki.
0: Ustaz, habaq, Ustaz.

0: nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

FM serasi dengan ku. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda hari Isnin 24 Ogos 2026 hingga pagi. Selepas ni dalam Hangat Lip bersama dengan Asfara Wahida Aziz sampai 2 petang nanti. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat bertugas.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Hari ini dapat lagi kita bersama untuk hari Isnin 24 Ogos 2026. Bertemankan saya Aswara Wahida Aziz. Hingga pukul 2 petang nanti pastinya dalam Hangat Lit kita. Walaupun cuaca sekarang ni kan berjerubu di beberapa kawasan dan juga indeks pencemaran udara tu semakin meningkat di beberapa daerah. Pastikan kita sentiasa menjaga kesihatan diri kita dan ada beberapa tips juga untuk saya kongsikan dengan anda dalam Hangat Lit ni sampai pukul 2 petang nanti. Terima kasih untuk Wan Muhammad Ryan, DJ Ryan yang dah pun temani anda dalam Hingat Pagi. Saya mengharapkan agar anda akan terus kekal setia mendengar 102.9 pastinya di Perlis FM.

0: dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Satu 102.9

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Perlis FM, serasi denganku.

0: Sinar Duha
1: Lisa Faham serasi denganku.
2: Ustaz,
3: abang Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ustaz, hari ni nak tanya bab mengungkit ni Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, ada lah di kalangan kita semua ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya, dulu hang kan tak ingat aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu, hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang lah.
5: Pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat, ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kat hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
2: Ustaz,
3: habaq Ustaz. 102.9

Okey, 102.9 seni berdamai dengan takdir. Dia ada seni dia juga macam mana nak berdamai ni kan. Ha. Tahun ini tahun akhir untuk ku menangis, ku berdamai dengan takdir, tahun ini adalah tahun akhir. Okey. Baik, saya nak kongsikan dengan anda mengenai informasi terkini mengenai cuaca ataupun jerubu, keadaan jerubu sekarang ni, yang mana 10 kawasan mencatatkan IPU tidak sihat setakat 10 pagi tadi yang dikongsikan dalam ataupun menerusi portal indeks pencemaran udara EQMS ini, yang mana ini dikemaskini oleh berita RTM sendiri. Sebanyak 10 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194, dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat juga, iaitu di Kuching, Semarahan, Seri Aman dan juga Bintulu. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152, sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 160 dan juga di Kuala Selangor 101. Dan kalau kita tengok antara IPU, indeks bacaan IPU ni, antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Dan waktu ini, ketika ini, bagi Negeri Perlis di Kangar, bacaannya dah pun masuk ke angka 96. Ada lagi 4 lagi angka. Empat lagi nak menuju ke 100 bacaan untuk indeks pencemar udara ketika ini di Kangar. 96 masih lagi hijau, yang mana kata dalam keadaan sederhana. Kalau dah melangkah ke 100 itu dikira sebagai bacaan yang tidak sihat. 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Dan setakat pukul 10 pagi ini, 10 kawasan telah pun merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Dan anda yang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai bacaan ini, maklumat terkini berkenaan dengan IPU terkini ini, boleh layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di eqms.doe.gov.my. Ha. Bukan setakat itu saja kan, kita tengok sekarang ni kalau di luar jendela konti ni, boleh diperhatikan keadaan jerubu tu macam dah macam banyak dah sikit, kelam dah sikit tu kan. Ha, pastikan bila waktu begini kita semak bacaan IPU sebelum kita nak keluar, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya ketika kualiti udara tak sihat macam ni. Dan jika terpaksa juga berada di luar, gunakan pelitup muka yang sesuai, dan pastikan juga udara di dalam rumah kita sentiasa bersih, minum air yang secukupnya, dan beri perhatian juga kepada anak-anak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru. Dan paling penting sekali, kalau badan kita dah mula menunjukkan tanda-tanda seperti sesak nafas, batuk ke, sakit dada ke, jangan tunggu keadaan menjadi lebih teruk, segera dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Jom terus layan Perlis FM, teman tapi mesra, Ratu 102.9.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Release FM, serasi denganku.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sebelah 4 minit pagi, waktu ni 102.9. Walaupun cuaca apa pun mungkin berubah-ubah, semoga mood kita hari ni kekal ceria, kekal bersinar, nikmatilah kehangatan, kehangatan kita. Walaupun kat luar sana dah nampak macam mendung-mendung, tapi indeks pencemaran udara waktu ini masih lagi dikangan. Kalau di nak dikongsikan dengan anda ketika ini, bacaannya dalam masih 96, dah turun dah 96 lagi sehingga pukul 11.05 pagi waktu ini. Jadi kita nikmati apa yang ada sekarang, kita syukuri apa yang kita terima untuk hari ini. Semoga hari kita bertambah baik dan tetap indah dengan penuh perkara yang baik-baik saja dalam kehidupan kita.
2: Hai Ahmad,

Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat juga ke atas Rasulullah. Ini merupakan satu tuntutan dalam agama kerana di sana terdapat banyak kelebihan bagi orang yang sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis riwayat Muslim 384. Alhamdulillah, sambutan Maulidur Rasul esok 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sama-sama kita sentiasa mengati junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan dapat di akhir nanti, insya-Allah. Jadi orang kata kita amalkan sunnah baginda, sentiasa amalkan cara hidup yang baik. Apa yang baik kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah sentiasa akan diberkati. Terus layan Perlis FM 11:15 pagi.

Eh, serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Minit Pagi Semakin Rindu Semakin Asyik gitu Amelina. Dan 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan hari ini untuk 24 Ogos 2026, Sukma bakal menamatkan perjalanannya. Dan Sukma ini bukan sekadar acara sukan duit tahunan, tapi medan perjuangan yang membentuk masa depan atlet muda di negara kita ni sendiri untuk perjalanan yang lebih jauh lagi. Dan di sinilah sebenarnya lahirnya juara dan semangat juang yang disemai di setiap negeri. Dan termasuk ini bukan sekadar gelanggang sukan, tapi sebenarnya medan untuk bakat-bakat muda ni menanam keyakinan, nak memupuk ketahanan fizikal, rohani, semuanya ada, serta membentuk insan yang berwibawa yang kelak akan mengharumkan nama Malaysia ke pesada sukan lebih tinggi lagi. Bukan saja di peringkat kebangsaan, kita nak bawa ke peringkat antarabangsa. Dan tahniah juga untuk atlet negeri Perlis yang berjaya memberikan sumbangan pingat emas, perak, gangsa dan kesemuanya lah. Yang mana untuk kedudukan terkini waktu ni, kontijen Perlis kini berada di kedudukan ke-11, tangga ke-11 dengan kutipan keseluruhan 41 pingat, 17 emas, 7 perak dan 17 gangsa. Dan teruskan perjuangan, teruskan semangat, dan semoga lebih banyak kejayaan menyusul buat kontingen negeri Perlis untuk semua yang akan datang. Ini Sukma ke-22 yang berlangsung di Selangor dari 15 hingga 24 Ogos 2026.

0: kepentingan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Berlis FM, serasi denganku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Perlis FM, serasi denganku.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar. Jalur Gemilang.

Hatiku luka kembali Datuk Jamal Abdillah. 12:23 minit tengah hari. Baik, selamat tengah hari untuk Kak Wah yang sudi berkongsi menu untuk tengah hari ini. Kita ada gulai ayam campur rebung goreng, gulai ayam campur rebung goreng perkasam. Ha, sekali baca tak ada koma kan. Jadi macam tu. Ha, gulai ayam campur rebung, lepas tu goreng perkasam, ikan talapia, goreng ayam sambal belacan, ulam timun. Itu dah menarik dah. Terima kasih banyak Kak Wah perkongsian untuk menu tengah hari ini. Ada juga daripada rakan kita Fida nak berkongsi juga menu yang disediakan untuk tengah hari ini. Katanya ada 3 jenis sambal, kesemuanya sambal udang, sambal ikan bilis, makan nasi lemak daripada pagi tadi katanya. Ha, ini semuanya 3 menu sambal ni bertambah-tambah makan ahli keluarga. Dia pun suka, ada sebab ada 3 jenis sambal katanya. Ha, alhamdulillah menu yang dikongsikan. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan kita yang berkongsi menu tengah hari ini. Dan menu anda apa agaknya tengah hari ini? Nanti pukul 1 tengah hari nanti nak keluar makan kan? Ha, pastikan ambil cukup buah dan juga sayur setiap hari kerana ia dapat meningkatkan sistem imuniti badan kita sendiri, yang mana dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Ambil 2 hidangan buah-buahan dan juga 3 hidangan sayur-sayuran setiap hari yang tinggi kandungan vitamin dan juga mineral bagi mencegah dan juga melawan penyakit, serta tinggi serat yang boleh membantu rasa kenyang yang lebih lama lagi. Okey, jom terus layan Perdas FM 102.9.

Wayang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dah habis?
1: Habis dah Tika. Amin. 12.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Kak Bib. Ha, Kak Habibah yang berada di Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Katanya hari ini masuk ringkas-ringkas saja. Masak sayur campur sawi putih dan juga cendawan enoki. Ha, sayur pucuk lepas tu untuk si kembar ayam bakar madu dan sambal belacan. Jangan lupa jemput makan semua. Sambal belacan. Ada belacan tu orang kata buah binjai lagi sedap kan? Sedap pembuka selera. Terima kasih banyak. Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis berkongsi si menu untuk tengah hari ini dan kepada anda yang nak makan ataupun nak keluar sekejap saja lagi pukul 1 tengah hari untuk menikmati rehat tengah hari makan sambil-sambil tu kan, teruslah dengar Perlis FM 102.9.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 sen berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 sen hingga RM4.05 sen berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan Kem Pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsen Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-5 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 1.24 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Lisa Faham, serasi dengan

0: milik.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jiwangkara.
4: Baik, saudara, kita bersama-sama dalam Jiwangkara hingga pukul 2 petang nanti.

0: Eh, serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembut ya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, ya, meneladani diriku, ya. Dan sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah, boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaallah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati yang tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Dan seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan? Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Sekian daripada saya, Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Maulidur Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Perlis FM, serasi denganku.

kelak suatu hari nanti. InsyaAllah saudara, kita jumpa lagi selepas ini bersama-sama dengan Bella dan juga Fas akan temani anda dalam Hemo-Hemo hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah saya Azfar Wahidah Aziz mengundurkan diri seketika untuk Hangat Dik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga cinta kita kepada Rasulullah menjadi peneman di dunia dan penolong di akhirat. Cintakan Rasulullah bukan sekadar di bibir tapi di setiap akhlak dan sunnah yang kita hidupkan. Semoga selawat kita hari ini menjadi saksi cinta kita di hadapan baginda

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Aha, abang-abang Fas.
1: Apa khabar? Alhamdulillah baik. Bella hari ni okey?
0: Seronok juga hari ni. Alhamdulillah baik juga. Dengan keadaan cuaca yang sejuk, berangin.
1: Dengan mendung-mendung. Macam duk kamera dah.
0: Betul. Lagu tu lah cuaca je di negeri pelih. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita yang baru saja selesai di ruangan hangat li.
1: Daripada menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang.
0: Baik.
1: Dan juga untuk hari ini edisi Isnin, iaitu bertarikh 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Itu dia. Terima kasih kepada anda semua pilih Pelis FM sebagai peneman. Banyak perkongsian menarik menanti anda edisi Isnin. Buat kami berdua juga ucapkan terus setia bertemankan Pelis FM di mana jua anda berada.
1: Betul. Tak kira di mana jua anda berada, boleh juga mendengarkan radio frekuensi 102.9 ni di RTM Klik juga.
0: Baik.
1: Dan juga terima kasih juga buat anda semua.
0: Bertemankan Bella dan juga
1: Fast.
0: Ruang Hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Pelis FM
0: serasi dengan

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Kak Bella dan juga
1: Pas.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoi. Terima kasih anda semua di mana jua berada, memilih Perlis FM sebagai peneman anda.
1: Ya, yeah, betul.
0: Waktu ini juga Fas, yeah, kita nak ucapkan ribuan tahniah buat para atlet yang mewakili negeri Perlis untuk Sukan Malaysia Sukma ke-22. Selama beberapa hari ini anda telah pun dengarkan laporan terkini bersama rakan setugas DJ Muhammad Syah Hashim dan juga DJ Syafiq.
1: Ya, betul.
0: Di talian ya, dari lokasi di Selangor sana.
1: Ya, betul.
0: Juga yang kami nak ucapkan, terima kasih juga kepada anda semua kerana sudi ikuti Perlis FM di mana jua berada, kerana Sukma merupakan tamasya sukan peringkat kebangsaan terbesar negara yang menjadi medan pertemuan atlet-atlet muda terbaik dan dalam negara. Ia tidak hanya sekadar pertandingan, bahkan menjadi sebuah arena yang membentuk jati diri, disiplin, kepimpinan dan semangat kesukanan yang tinggi.
1: Dan juga tamasya ini juga turut menjadi tumpuan pelbagai pihak termasuk atlet, pegawai teknikal, pentadbir sukan, pengamal media, pencinta sukan tanah air juga, serta rakan penajar yang komited menyokong pembangunan sukan negara. Jadi untuk acara lempar cakra semalam, hadiah emas buat negeri Perlis, Muhammad Firdaus tampil dengan cemerlang dalam acara lempar cakra lelaki untuk menghadiahkan emas buat kontijen negeri Perlis. Jadi olahraga ini terus membuktikan kekuatannya, melebarkan juga rekod kutipan emas yang membawa kita semakin dekat dengan sasaran 20 pingat emas. Dan juga negeri Perlis berada di tangga yang keberapa? Ke-11 daripada 15 buah negeri yang bertanding. Jadi tahniah juga buat negeri Perlis, tahniah juga buat atlet-atlet negeri Perlis yang menjuarai dan juga mengumpul pingat emas kita. Dengan pungutan pingat emas, 17 emas. 17 emas, 7 perak, 17 gangsa dan jumlah keseluruhan 41. Wow, hebat.
0: Tahniah
1: tu.
0: Tahniah kepada anda semua. Banyak lagi kita nak kongsikan hebahan info dan sebagainya kan.
1: Ya, betul. Untuk hari ini hebahan tu kita nak bagi tahu sebentar saja lagi.
0: Terus layan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.

0: Itu dia Faz. Adapun kita kongsikan pelbagai info hebahan untuk pendengar-pendengar kita. Kita juga nak kongsikan beberapa perkara terkini. Almaklum lah, kita dah masuk bulan Ogos kan Faz. Jadi polis, negeri polis juga tak ketinggalan untuk mengadakan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri polis untuk tahun 2026 buat seluruh warga polis. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri polis tahun 2026.
1: Dan juga majlis penuh dengan semangat patriotik ini berlangsung pada hari Ahad ni, 30 Ogos 2026, yang bermula pada jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangak Perlis. Jadi ayuhlah kita semua rakyat-rakyat Perlis semarakkan lagi semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi marilah rakyat Perlis bawalah keluarga, sahabat dan juga insan yang tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 peringkat negeri Perlis pada tahun 2026. Mai-mai boleh tengok bunga api.
0: Betul tu, banyak lagi perkongsian menarik kan?
1: Betul.
0: Untuk anda dengarkan bersama Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempang.
1: Boleh
0: serasi dengan tu.

0: bersamakan Bella dan juga
1: Faraz.
0: Wangai hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempo. Sempo terus bertemakan kami berdua tau. Sampai pukul 6 petang sana ni. Edisi Isnin. Kita fast. Baiklah, kalau tadi kita kongsikan beberapa perkara yang menarik perhatian anda. Mungkin buat pengunjung yang mungkin juga pilih Perlis sebagai destinasi percutian anda minggu depan. Untuk sambut Merdeka di negeri Perlis. Tadi dah pun kita kongsikan. Kali ini juga Perlis FM tak ketinggalan untuk menyediakan kepada anda, mewawarkan kepada anda berkaitan dengan bulan kemerdekaan juga, iaitu kita buka pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Tu dia. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Dan pernyataan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah.
1: Dan juga semestinya ada syarat-syaratnya lah beda. Untuk syaratnya, haruslah rakam klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Jadi video ni juga harus berdurasi selama 3 minit, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hanya 3 minit sahaja. Video pernyataan juga haruslah lengkap dan juga boleh dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. ictperlisfm tu semua huruf kecil. Jadi pemenang yang mana yang bertuah juga bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif daripada Perlis FM. Untuk tarikh tutup penyertaan ni pada 26 Ogos 2026. Sekejap sahaja lagi. Lagi 2 hari sahaja lagi nak, boleh main hantar untuk penyertaan kepada adik-adik yang mana sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi sebab apa program ini diadakan? Kerana untuk pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara dan juga nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda pada hari ini juga. Boleh main, isi dan juga hantar video-video yang menarik.
0: Baik, itu dia sebelum 26 Ogos 2026 tau. Jangan lepaskan peluang ini untuk anda menyertai pertandingan yang disediakan oleh Perlis FM. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemakan Bella dan juga
1: Faraz.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa

0: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati. Hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi-Cumi.

0: Fas, kita dah sampai hujung ruangan hemo-hemo untuk jam yang pertama. Bermula 2 petang tadi dan nak menghampiri ke pukul 3 petang dah. Pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Atau balik mai kita akan berada di ruangan pilihan 80-90.
1: Dan juga sekiranya anda semua yang mana yang ingin menghantarkan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu jiwang 80-90-an, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 017-4541-688. Dan sekiranya nak hantar melalui Facebook pun boleh. Boleh juga ikuti Facebook Perlis FM. Dan kat situ kita akan live Perlis FM. Ha, dekat situ adalah Bella dan juga Faz. Dan juga sekiranya anda semua juga boleh melihat

0: pilihan anda 80-90-an. Dan juga buat mana yang yang mana nak kongsikan lagi apa-apa lagu dan juga kiriman ucapan pun boleh juga ke WhatsApp kita di 0174541688. Pelbagai hebahan dan perkongsian menarik juga kita akan kongsikan di jam yang kedua juga nanti. Dan juga seterusnya kita akan ke pada pukul 4.30 petang nanti kita akan ke berita Perlis FM. Jadi terus je mendengarkan, teruskan jadi frekuensi 102.9 ni menjadi frekuensi pilihan nombor satu anda semua.
1: Terbaik. Macam-macam tau untuk edisi Isnin hari ni. Yeah. Okey, kalau dia tak ikuti kita berdua ni sampai pukul 6 petang sampai
0: pukul 6 nanti.
1: Sebab apa? Seminggu sekali kita berduet. Hari Isnin saja. Jadi Isnin nantikan sahaja jam yang kedua nanti untuk ruangan pilihan 80.90. Teruskan kesetiaan anda bertemakan Bella dan juga
0: Fast.
1: Ruangan Hemo-Hemo.
0: Kita enjoy
1: Kapa Sempai
0: Balai Seven
1: serasi denganku.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Majlis Amanah Rakyat MARA akan menubuhkan hospital pertama badan itu menerusi satu pasukan khas. Pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, MARA mempunyai ekosistem kesihatan lengkap untuk menyokong penubuhan hospital itu. Ia termasuk rangkaian uni klinik, uni farmasi, uni dental serta institusi pendidikan yang melahirkan tenaga profesional perubatan. Hospital itu bakal berfungsi sebagai hospital pengajar, pusat kecemerlangan kesihatan serta pemangkin ekonomi Bumi Putra. Seramai 10 individu termasuk pelancong luar negara cedera dalam kemalangan roller coaster di sebuah taman tema di Subang Jaya, Selangor, Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata, insiden kira-kira pukul 9 malam itu melibatkan 22 orang pengunjung. Semua mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di pusat perubatan berdekatan. Pihak polis sedang menjalankan siasatan lanjut dan meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi. Usaha merapatkan jurang komunikasi antara kerajaan dengan rakyat akan terus dipertingkat menerusi perbincangan bersama rakan media. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, kaedah itu bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang dengan mengumpul data terus dari peringkat akar umbi. Langkah berkenaan memberi keutamaan kepada isu kelangsungan hidup rakyat. Hasil perbincangan itu akan disampaikan terus kepada kerajaan untuk tindak akan lanjut. Kehadiran seekor gajah liar berhampiran tapak perkhemahan di Pos Gop Gua Musang, Kelantan mengejutkan kira-kira 150 peserta program Kembara Rakyat Nenggiri awal pagi tadi. Haiwan liar berkenaan dikesan merosakkan tanaman berhampiran kawasan penempatan masyarakat orang asli. Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani menggesa tindakan susulan diambil bagi menjamin keselamatan lebih 1,000 penduduk orang asli di pos berkenaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet silam BAM Sarawak Nur Alisha Zahirah Sali membuktikan semangat juang tinggi selepas bangkit meraih pingat emas. Kejayaan acara portal 60 hingga 70 kilogram wanita itu diraih menerusi perlawanan ulangan berikutan bantahan keputusan penilaian mata oleh pengadil. Alisha Zahirah memanfaatkan peluang kedua itu untuk menewaskan wakil Pulau Pinang B. Darnisha 12-9 di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Pencapaian itu memperbaiki rekod pingat gangsa yang dimenanginya pada edisi 2024 di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim High Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Itu dia Fas. Kita dah masuk jam yang kedua.
1: Jam yang dinanti-nantikan.
0: Betul.
1: Buat pendengar
0: betul
1: yang minat lagu jiwa.
0: Aha, di ruangan pilihan 80-90.
1: Yeah.
0: Kita pun dah mula live bersiaran langsung di Facebook, Perlis FM. Di mana lagi platform media sosial yang kita sediakan Fas untuk mereka hantar permintaan lagu mereka.
1: Ya, yeah. Dan juga anda boleh juga ke konti WhatsApp kita di 017-4541-688. Dan juga kita sudah ada dah request lagu daripada pendengar-pendengar kita di konti WhatsApp dan juga sekarang baru sahaja live di Facebook. Jadi anda semua boleh mendengarkan kita di Facebook pun boleh dan juga boleh hantar di kiriman WhatsApp.
0: Baik, terbaiklah. Yeah. Anda yang ikuti lagi tadi mesti dah pun sedia dengan lagu masing-masing. Lagu pilihan 80-90 masing-masing kan Fas?
1: Ya, yeah, betul.
0: Untuk yang baru saja nak menaik, tak apa, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
0: Ha, baru mola.
1: Ya,
0: yeah,
1: baru mola. Baru duk panas-panas, baru duk apa orang panggil, warming up.
0: Dan kita nak tunaikan lagu pertama yang diminta oleh orang jauh ni Fas.
1: Ya, daripada mana?
0: Dari tu? Kuala Lumpur. Mami Z. Assalamualaikum Bella dan Fas. Semoga ceria selalu. Nak dengarkan lagu Darah Satria. Kebetulan pula lagu ini dikeluarkan, diterbitkan tahun 80-an. Jom kita layan sama-sama
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: dengarkan kami di mana jauh ada apa ada. Terima kasih Bella dan juga
1: Faras.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Terima kasih sempoi terus untuk ruangan pilihan 80-90. Yeah. Kami baru mula, jangan risau. Pada
1: saja
0: yang baru je nak pilih lagu-lagu 80-an, 90-an untuk dilayan, jangan risau. Kami baru mula. Tight. Sat lagi
1: tight sen sahaja kepada kami. Lontang sahaja kat kami.
0: Baik. Yang muncul di ruangan Facebook Live Place FM. Kita ada Nur Alifa. Apa katanya, Fas?
1: Ya, daripada Nur Alifa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat petang buat DJ Bella dan DJ Fas. Semoga diberikan kesihatan yang baik buat semua pendengar Place FM. Nak request lagu Belayan Jiwa oleh Inundo. Ada tak? Terima kasih Place FM. Memang terbaik. Ada. Sekejap kita pasang. Dan juga daripada Kak Angah Izan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Bella dan DJ DJ Bella cantik dan juga DJ Fas yang manis.
0: Terima kasih.
1: Itu tak tinggal, no?
0: Tak tinggal.
1: Ya, selamat bertugas. Dan juga daripada Muhammad Hafiz Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat petang DJ Bella dan DJ Fas. Okey, daripada Angah Izan nak minta lagu lagi. Putus Terpaksa Ziana Zain.
0: Baik.
1: Boleh. Kita akan pasang sekejap. Dan juga daripada Muhammad Hafiz Ada lagi. Jom layan lagu 80-90. Selamat bertugas DJ. Annyeonghaseyo Nabila.
0: Ada juga, no?
1: Ada juga. Annyeonghaseyo. Maksudnya apa?
0: Habang-habang.
1: Baik.
0: Terpaksa lagi dia mengeluarkan bahasa masalah.
1: Ya. Terima kasih. Angah Izan nak minta lagu Mayumi Iswaza. Lagu Jepun. Favorite. Walau tak faham sangat.
0: Sungguh lah, no? Janji sungguh. Kita layan.
1: Janji layan. Janji 80-90.
0: Betul. Ya. Kita bawakan kepada anda lagu-lagu pilihan 80-90.
1: Ya.
0: Untuk yang mungkin nak mengambil kenangan. Yang nak tujukan lagu kepada sahabat. Kepada orang tersayang. Kepada keluarga. Joh lah. Jemputlah mai dengar kami berdua ni.
1: Jemput.
0: Bella dan juga
1: mai jerengah kami.
0: Selepas ini kita layan lagu yang nak didengarkan oleh Angah Izan kita. Kemudian kita nak layan lagu dangdut yang diminta oleh Cik Depi kita. Cik yang berada di mata ayam.
1: Yeah.
0: Joh, kita bersama di ruangan pilihan 80-90
1: dengan lagu Ziana Zain. Putus Terpaksa.
0: Please.

0: anda semua yang masih lagi sudi terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruangan Hemohemohon.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa sempoh. Kita nak teruskan apa kita punya
1: di Facebook kita.
0: Ya, di Facebook. Penerimaan kita untuk permintaan lagu-lagu ruangan Bella 80-90. Faz.
1: Dan juga kita ada Said Nazri. Assalamualaikum DJ Bella dan DJ Faz.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Nak minta siarkan lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi.
0: Amboi. Boleh Hafaz no.
1: Nyanyian dah.
0: Tupu Fah bagi sikit dah.
1: Bagi sikit
0: sama
1: je.
0: Sama boleh tak boleh?
1: Tak boleh, tak boleh.
0: Boleh sama, faham, faham.
1: Faham, faham. Sekejap dia jadi kot lain.
0: Ya, sikit pun dah jadi
1: sikit
0: dah no.
1: Sikit pun jadi. Okey, kita ada daripada Muhammad Yusof daripada Ganu.
0: Baik, terima kasih. Jauh, no?
1: Terima kasih.
0: Oi Ganu.
1: Selamat petang DJ Selamat Bella petang. Dan DJ Faz. Selamat bersiaran Radio Play 7 terbaik. Nak layang lagu 60 bukan 60 abang Muhammad Yusof. 80-90 ha, mantap. Dan juga kita ada juga pendengar kita yang sentiasa memberi sokongan di Police FM yang ada daripada Kak Zailah SCLC. Terima kasih juga. Dan juga daripada Amirul Hafizi. Salam DJ Police. Selamat petang, sihat-sihat selalu.
0: Itu dia terbaik juga. Anda semua terbaik. Kita nak tunaikan lagu permintaan yang diminta oleh Said tadi, iaitu Said Nazri nak dengarkan lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan terlebih dahulu yang ada di ruangan WhatsApp, iaitu Wan Kuwaidir aka Wan Janggut, sambil duk tonyuh lantai sambil layan Perlis FM. Nak dengar lagu Tok Wan dan Tok di sini bersama-sama layan Perlis FM. Ada sambil Tok, ada Tok Wan. Terima kasih Tok dan Tok Wan yang sedang juga layan Perlis FM bersama dengan Wan Kuwaidir aka Wan Janggut bersama dengan tim juga. Layan Perlis FM. Okey, apa sahaja lagu daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim, jom kita layan bersama. Okey, okay, ini dia.
1: Police FM
0: serasi denganku.

0: Baik, itu dia tadi Fas. Harapnya Wan Kuwaidir aka Wan Janggut dan juga Syed Nazri terhibur dengan lagu masing-masing. Pilihan 80-90. Kita makan Bella dan juga
1: Fas.
0: Orang hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa sempoh. Ya, Fas, kita juga ada ucapan buat keluarga yang berada di negeri Perlis. Orangnya berada di Kuala Lumpur. Mami Z nak tunjukkan lagu yang diminta tadi buat sepupu yang berada di Kampung Kolam, iaitu Roshida. Harap Roshida terhibur dengan lagu pilihan Mami Z tadi, iaitu Darah Satria.
1: Darah Satria pun
0: yang kita siarkan tadi. Juga kita ada kemunculan pendengar-pendengar kita juga di ruangan Facebook,
1: Facebook
0: Live
1: Perlis kita. Kita ada Ruzia Rahim. Hai Bella dan Faz.
0: Hai.
1: Selamat bertugas. Ada lagu Nash tak? Pada syurga di wajahmu.
0: Boleh. Saat ini kita akan melasiarkan.
1: Dan juga daripada Afis Nur Syazaf, selamat petang Perlis FM. Terima kasih. Dan daripada tadi lagi kita dah ada fans kita, Zailah LLC, menjadi supporter kita di Perlis FM. Terima kasih juga. Daripada Kak Angah Izan nak minta lagu Samba Apa Saja Datuk Hatan.
0: Baik. Dan juga kita nak tunaikan lagu yang ada di ruangan WhatsApp daripada Makcik Munirah yang berada di Kampung Bunga Emas. Makcik

0: Cik Munirah ni nak dengarkan lagu Kau Ku Rindukan. Itu dia. Saya kita akan siarkan. Tapi terlebih dahulu kita nak siarkan lagu permintaan Kak Milah kita yang ada di Repo. Nak dengar lagu Sejarah. Pasal sejarah.
1: Sejarah apa
0: pasal
1: tu?
0: Pasal sejarah. Sejarah mungkin berulang.
1: Berulang.
0: Kita tak tahu. Jom kita layan sama-sama di ruangan pilihan 80-90. Dengarkan lagu New Boy Sejarah Mungkin Berulang.
1: Please FM
0: serasi denganku.

0: Itu dia lagu permintaan yang diminta oleh Mami Z. Dan juga kita ada di ruangan WhatsApp Konti Kak Ruzia Rahim Cik Joh. Nak tunjukkan lagu tadi buat suami Said Nazrin. Dengan ucapan sayang Papa Sokmo.
1: Sokmo
0: orang
1: mana?
0: Sokmo orang Gandu. Terima kasih Kak Ruzia Rahim Cik Joh. Baik, kita ada juga Tok Wan Chin yang berada di Mata Ayam. Tok Wan Chin. Terima kasih Tok Wan Chin. Dengarkan Playlist FM. Bertemu dengan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruang Hemon-Hemon.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi. Ada juga Mirul yang berada di Berseri. Mirul kata cuaca clear.
1: Clear
0: seperti mana Playlist FM. Clear bahyang. Ejah lagu 80-an 90-an hari ini. Memang padu. Sempoi habis. Terima kasih Mirul yang berada di Berseri. Baik, Mirul berada di Berseri. Kita juga ada yang berada di Mata Ayak ni. Nak dengarkan lagu ini. Jom layan sama-sama.
1: Playlist FM.
0: Serasi denganku.

0: ketiga waktu ini. Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Masih di ruangan pilihan 80-90 Fas.
1: 90-an lagi.
0: Aha, kita ada di ruangan WhatsApp. Ada Faiz Ikan Masin
1: Faiz
0: katanya.
1: Ikan Masin.
0: Boy. Ha. Faiz Ikan Masin ni nak dengarkan lagu mulanya di sini. Boy. Jom kita layan sama-sama di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
1: Polis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: lagi bertemankan Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempah? Itu dia tadi lagu yang diminta oleh Faiz Ikan Masin.
1: Faiz Ikan Masin.
0: Yang nak dengarkan Pelis Sempah waktu ini nak dengarkan lagu mulanya di sini. Harap Faiz terhibur lah. Dan Fars, kita ada daripada Jazmiza Jaya.
1: Daripada mana tu?
0: Jazmiza Jaya ni yang muncul di ruangan WhatsApp Konti.
1: Okay.
0: Nak dengarkan lagu Raikan Cinta dan nak buat ucapan salam Maulidur Rasul buat semua keluarga dan sahabat-sahabat tersayang. Moga DJ-DJ juga ceria selalu, insyaAllah. Terima kasih kepada Jazmiza Jaya. Juga kita nak wawarkan juga Fas no?
1: Fas nak wawarkan juga di Facebook. Boleh lagi yang mana yang terlepas ataupun yang boleh hantarkan lagi lagu-lagu pilihan anda di Facebook. Kita tengah duk live lagi ni ya. Lagu pilihan 80-90 dalam ruangan Hemo-Hemo ini. Jadi bolehlah buat pendengar kat luar sana yang nak request lagu-lagu, kita akan putarkan di ruangan komen di Facebook.
0: Terbaik. Jangan pergi mana-mana, terus setiap bertemu dengan Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo,
1: kita enjoy.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Serasi dengan itu.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Yang pertama sekali, kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya. Sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya, tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah, dia kena sebut. Nabi kata sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last kali, akhirnya, lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri, yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata. Bila mana anak baginda meninggal dunia, Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
2: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ini, Ustaz.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Alhamdulillah, itu dia Fas. Dah pun kita dengarkan bersama berita Perlis FM tadi bersama dengan Fas tepat jam 4.30 minit petang. Dan azan telah pun berkumandang tadi, masuknya waktu solat asar pada pukul 4.33 minit petang.
1: Dan juga pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti ke berita Nasional FM.
0: Dan pada balik mai, masih lagi kita di ruangan mai-mai untuk kita ikuti pula rancangan Al-Hadis bahagian pertama. Nantikan semuanya untuk anda. Perlis FM,
1: serasi denganku. Ismail.

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka!
0: Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Gibar calon.

FM. Clear, Bahang.

0: Baiklah, saudara, marilah sama-sama kita ikuti pengajian Kitab Buluhul Maram oleh Profesor Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada minggu lepas kita membahaskan tentang bab yang baru, iaitulah tentang salatul khawf, tentang salat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan. Salat ini ditunaikan semasa perang, seperti yang telah kita syarahkan sebelum ini. Dan kita telah beritahu bahawasanya demikian Allah Azza wa Jalla telah memperuntukkan syariatnya kepada hamba-hambanya di dalam berbagai keadaan. Di dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka musafir, dalam keadaan mereka ketakutan, ada kifiat-kifiat yang memudahkan urusan mereka. Walaupun jihad merupakan perintah Allah Jalla wa'ala, Allah yang memerintahkan kita berjihad mempertahankan agamanya, namun apabila pertempuran berlaku, Allah menyuruh untuk kita mengambil langkah-langkah mempertahankan diri. Allah tidak jadikan orang-orang yang berjihad pada jalannya kebal, atau jika diserang oleh musuh maka musuh tak mampu untuk menyerangnya kerana mereka sedang berada di jalan Allah. Halnya tidak demikian rupa. Bahkan perkataan jihad itu sendiri bermaksud jahada, daripada jahada, yakni kesungguhan. Seseorang yang telah memberikan keseluruhan ataupun sebahagian daripada kesungguhannya untuk menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi. Dan orang yang berjihad, ada yang mati, ada yang cedera. Sekalipun Nabi SAW ada bersama dengan mereka. Di dalam peperangan Uhud umpamanya, orang yang Nabi sayang mati, syahid. Tak ada Nabi kata, besok kita nak perang Badar ataupun Uhud, maka hari ini aku turunkan bacaan-bacaan tertentu supaya apabila musuh datang mereka tak nampak kita, ataupun kalau pedang tikam kita tak akan lut, kita akan menjadi kebal. Tak berlaku. Hatta pada Nabi SAW yang turun kepadanya ayat Al-Quran, tak berlaku. Cedera baginda, patah giginya, luka pipinya, mati Hamzah syahid. Allah kata, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu merasa hina di atas apa yang dilakukan oleh kaum itu, Quraisy, musuh-musuh Islam. Jika kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Tapi kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka itu tidak harapkan. Telah gugur para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta orang-orang yang tangkas hebat macam Khalid Ibn Walid, badannya penuh dengan luka-luka dan kesan tikaman senjata. Menunjukkan cerita kononnya bila orang tu berjihad pada jalan Allah, boleh duk terbang seperti mana kononnya orang Melayu dulu boleh terbang. Dan orang Cina mari, daripada China pun mari belajar macam mana nak terbang. Ini semua berlebih-lebihan. Sekarang ni ada grup kumpulan nak mengangkat bangsa Melayu. Kita tak ada masalah lah kalau nak angkat orang Islam, tapi jangan berlebih-lebihan. Nak mengangkat kadang-kadang exaggerate cerita. Orang Melayu dahulu tak perlu kerih lekuk, tak perlu buat ketuk, picit dengan jari saja boleh jadi lekuk-lekuk keris. Mungkin kot ada satu dua orang kot Allah mustajab, tapi yang lain tu tak adalah, adalah juga tukang kerihnya. Idea kalau cerita tentang orang Melayu, nak bagi orang Melayu bersemangat Islam seperti mana orang-orang terdahulu itu kuat Islamnya, bagus. Tapi dengan cerita yang betul. Tapi sekadar nak berbangga-bangga dengan tak ada apa, saja nak cerita, inilah kehebatan kami, itu tafakhur, yakni berbangga-bangga, yang tidak memberikan manfaat. Apatah lagi dengan cerita yang tidak benar. Allah sebut dalam Al-Quran, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dua kali Allah ulang Al-Quran. Bila Allah cerita tentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam yang hebat, dengan doa mereka yang mustajab, dengan kejadian-kejadian luar biasa, Allah kata tilka ummatun qad khalat, yang demikian itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka buat, bagi kamu apa yang kamu buat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tak ditanya tentang apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat, pahala untuk mereka. Kamu nak cemerlang, kamu kena sendiri. Kalau itu konsepnya, bagus. Tapi sekadar nak cerita, mari tokoh tambah cerita-cerita yang tak benar, itu tidak memberi manfaat. Nabi SAW berjihad dan menghadapi medan jihad, dan syariat diturunkan untuk takayuf menghadapi suasana itu. Pada minggu lepas kita telah bahaskan cara salat. Ada orang beritahu saya dia tak dapat tangkap cara sembahyang tu. Dia kata dia tak boleh follow sebab mungkin cepat ke apa. Saya nak ulang sikit cara yang lepas supaya nak, sebelum nak sambung cara yang baru. Dalam hadis Salih bin Khawat tabi'i, yang mengambil mungkin daripada bapaknya Khawat, dia cerita cara Nabi SAW salat. Saya nak simpulkan supaya tuan-tuan faham salat tu dulu. Kau ada yang tak faham, sebahagian dah faham. Saya akan sebut contoh ataupun nak cara suasana, nak bagi tuan-tuan nampak macam mana salat itu dilakukan. Cara yang pertama, cara ini disetujui ataupun diutamakan oleh jumhur para ulama. Pasal salat khauf ni banyak cara. disebut sebahagian sampai berbelas-belas cara ditafsirkan oleh para ulama. Cara yang paling mudah iaitu pertama dibahagikan dua grup tentera. Nak mudah kita faham, grup A, grup B. Grup A akan solat bersama dengan imam, sementara grup B menjaga keadaan, bawa senjata, jaga sempadan keadaan. Grup yang nak sembahyang pun bawa senjata juga, takut nanti diserang. Tak ada kalau orang tengah sembahyang bila serang kebal, tak ada. Jadi dua kumpulan dibahagikan. Ketika kumpulan yang pertama solat, kumpulan yang kedua sedang mengawal. Okey, itu suasana dulu, ada dua kumpulan. Bagaimana cara solat mereka? Simple saja cara solat mereka. Ini kita ambil solat dalam keadaan dua rakaat. Biasanya tentera mereka dalam medan peperangan, mereka musafir. Kerana riwayat dua rakaat ini, kerana Nabi ketika di dalam peperangan itu mereka musafir. Jadi kalau tak musafir, empat rakaat lah. Kita ambil yang dua rakaat. Praktikalnya kalau empat nanti sama juga. Bagaimana baginda solat dengan mereka? Pertama, imam. Siapa jadi imam? Nabi SAW. Nabi tak buat cara semayang yang mungkin kalau kita fikir grup pertama dulu semayang, lepas tu grup kedua pula semayang. Imam lain lah. Kan ini imam yang pertama, grup pertama. Saat lagi mai habis grup pertama selesai, pi buat kawalan. Grup yang sedang buat kawalan, mari semayang geng mereka pula dengan imam lain. Itu mudah lah. Itu mungkin macam biasa orang nak buat. Geng hampa lupi semayang, lepas tu tukar. Macam suasana biasa. Tapi Nabi tak buat begitu. Kerana Nabi mahu semua orang semayang, salat di belakang Nabi, di belakang imam, di belakang Nabi. Kerana semua orang nak salat di belakang Nabi SAW. And that also showing the prophet leadership, kepimpinan Nabi SAW. Leader, semua anak buah dia semayang di belakang dia. Itu juga mungkin panglima perang bila mereka berada di medan perang. Semua orang berasa tak boleh ada dua kumpulan. Kami geng B, hampa geng A. Tak ada. Only one team. Satu kumpulan saja. Jadi bagaimana semangat, cuba kita lihat wisdom, hikmah behind amalan-amalan ini. Macam mana Islam nak supaya apabila hadapi musuh, one team, satu saja, tak berpecah. Cuma caranya satu saja, di bawah leader yang sama, tak berpecah. Cuma caranya saja. Jadi cara yang paling mudah dan masyhur ialah kumpulan yang pertama solat bersama dengan imam. Kumpulan pertama dulu. Sebahagian yang lain kerja apa? Mengawal keadaan. Kawal. Yang ini solat sama imam. Mereka solat bersama dengan imam sama seperti biasa. Imam takbir, mereka takbir. Bila rokok, mereka rokok. Sujud, mereka sujud. Bila rokok, i'tidal. Kemudian sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud pula. Kemudian imam bangun, mereka pun bangun bersama dengan imam. Jadi dapat berapa? Satu rakaat. Ketika mereka bangun bagi rakaat yang kedua, imam kekal pada rakaat kedua, mereka mufaraqah dengan imam. Mereka berpisah dengan imam. Di mana apa? Habis mereka baca Fatihah cepat-cepat surah kerana mereka dalam peperangan, mereka rokok sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, sehinggalah bagi salam sendiri. Sementara imam berdiri, tak rokok lagi, tak sujud lagi. Faham ni? Tuan-tuan faham ni setakat ni? Bagi salam. Bila bagi salam, habislah mereka dua rakaat. Bila mereka habis, mereka keluar daripada saf dah semua, dah habis solat, pergi ambil tempat untuk mengawal. Yang belum solat, datang solat. Datang solat dalam keadaan imam sedang berdiri. Nabi tak sujud lagi, tak rokok lagi. Duk tunggu tu. Duk tunggu siapa? Kumpulan kedua masuk. Faham tak ni? Ha. Bila kumpulan yang kedua masuk, solatlah mereka duduk di belakang imam. Jadi, ada tempoh lah mereka untuk baca apa semua. Barulah mereka pun akan ikut imam. Imam rokok, mereka rokok, imam i'tidal macam biasa. Seolah-olah mereka masuk pada rakaat yang kedua. Bukan seolah-olah, memang masuk pada rakaat kedua. Dan mereka mengikut imam. Jadi mereka dapat ikut imam berapa? Satu rakaat. Ketika imam duduk untuk tasyahud, tuan-tuan panggil tahiyat, imam belum memberi salam, mereka bangun sempurnakan satu rakaat lagi. Imam tak bagi salam lagi. Selepas mereka bangun, sampailah mereka pun duduk tahiyat, bangun untuk sempurnakan lagi satu rakaat, kemudian rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian bangun semula, duduk tahiyat ataupun tasyahud. Faham? Imam tunggu ni. Dah, imam bagi tempoh. Kemudian imam bagi salam, mereka pun bagi salam bersama dengan imam. Faham tak ni tuan-tuan? Itu yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Kumpulan yang pertama, mereka ada kelebihan takbir bersama dengan imam. Takbir, takbir untuk ihram bersama dengan imam. Tapi mereka bagi salam sendirian. Kan? Kumpulan yang kedua, mereka masuk pada rakaat yang kedua. Tak sempatlah takbir atau ihram bersama imam. Tapi mereka sempat apa? Salam bersama dengan imam. Seolah-olah semua tentera dilayan sama saja. Di belakang satu leadership. Tu kita tengok. Amazing. Macam mana agama. Kalau agama ni bikinan orang, manusia yang fikir buat agama, dia tak boleh buat sampai macam-macam benda ni. Bab musafir, bab haji, bab zakat, bab sembahyang, pecahan-pecahan dia. Pikir satu orang boleh pikir nak buat tu. Agama katun yang tak benar boleh. Ha? Ini dengan bukan syariat, dengan kifiatnya. Cara agama yang benar. Agama wahyu. Agama yang ada Tuhan yang menurunkannya. Sebab tu sepatutnya orang Islam paling ada tanzim. Orang Islam yang paling organized. Pasal dalam agama ni everything is organized. Tersusun. Jadi kita pun kena pasti tersusun. Nabi susun tentera sampai bab sembahyang pun. Tak, Nabi tak kata ni hampa mana dan sembahyang-sembahyang dulu. Yalah, adalah keadaan. Nanti kita akan tengok keadaan-keadaan tertentu sampai sembahyang jadi satu rakaat pun ada. Tapi artinya itu suasana dia. zaman perang masa tu. Kerana apa? Kerana zaman tu perang, orang langgar, serang. Sekarang mungkin sama juga, pasukan nak kena berjaga sebahagian, sebahagian solat. Kalau nak mudah memang senanglah, kumpulan pertama solat dengan imam ni, kumpulan kedua solat dengan imam ni, sah juga. Tetapi dia tidak penyatuan, tidak sunnah di bawah leadership pemimpin. Sebab tu general perang tu dia boleh semayang bersama dengan tentera dia. Kalau dia pun semayang bang tak tentu kalu, kita nak perang bang dia. Okey, itu satu cara. Cara hak tadilah yang paling jelas dan paling paling mudah. Baru kita baca hadis ni. Cara yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.

0: kita pada hari ini, Fah.
1: Ya, kita dah
0: berbagai perkongsian menarik, you know. Kita kongsikan pada pukul 2 petang tadi sehingga 6 petang.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin kita nak rangkum lagi apa yang kita dah kongsikan hari ini, Fah.
1: Buat mana, terima kasih buat pendengar dekat luar sana yang masih lagi setia bersama kita dalam ruangan Hemo-Hemo. Dan juga kita sudah sampai ke penghujung, yang mana kita sudah putarkan lagu-lagu pilihan anda 80-90 di live Facebook kita. Dan terima kasih diucapkan buat yang mana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita juga, terima kasih. Dan juga meninggalkan di ruangan komen Facebook kita juga, terima kasih. Dan tidak lupa juga yang mana yang mendengarkan kita di RTM Klik juga, diucapkan terima kasih juga kerana terus setia bersama Perlis FM yang sentiasa melekat di hati anda.
0: Terbaik.
1: Semua.
0: Terbaik. Kerana apa, Fas?
1: Yeah.
0: Kita akan serahkan konti ini kepada rakan setugas kita selepas ini, iaitu DJ Feroz. Teman anda di ruangan Cerita Orang Perlis, 6 petang sehingga 12 tengah malam.
1: Yeah,
0: sampai
1: betul.
0: Kami berdua berjumpa lagi anda di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempang.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernas FM, vibe

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinia. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
5: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
6: Jangan tukar siaran TV anda.
3: Mewarnaimu hanya di TV 1.
7: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Serasi denganku.
1: Alright gang, serasi denganku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat petang-petang kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah petang ni . Tak sangka pula ya. 24 Ogos 2026. Alhamdulillah, syukur. 6.14 minit petang. Terima kasih kepada Bella dan juga Faz menemani anda tadi. 6 jam 12 tengah malam, geng. Oh, 6 jam lah Cik akan menemani anda. Jo kat sini, geng, teman anda, bersama dengan rakan penolong jurutera Syed Farid dan juga sahabat saya Saha. Kami 3 orang lah akan teman anda petang ni. Monday Blues. Habis dah Monday Blues. Dia awal pagi tadi. Ni petang-petang ni tak ada dah Monday Blues . Petang-petang ni kita relax kacang, geng. Sambil-sambil dengarkan Plisa Family. Ada info-info juga yang nak saya sampaikan kepada anda sebentar lagi . Jadi terus setia bersama dengan kami di 102.9 MHz. Boleh dengar juga secara online di RTM Click. Di mana-mana jualah selagi boleh anda dengarkan. Frekuensinya 102.9 MHz. Yang tengah drive-drive memandu pulang ke tempat anda. Dalam negeri Perlis ke, luar negeri Perlis ke, kan? Sentiasa berhati-hati . Ada juga kawan-kawan saya yang mendungan motosikal jauh tau, balik ke Pulau Pinang. Tiap-tiap hari bayar daripada Pinang, petang balik-balik pergi Pinang. Ada yang duduk Sungai Petani, on the way ke Sungai Petani. Hati-hati, geng, dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Alright, stay tuned 102.9 MHz .

Okay, relax brother, relax eh. 8 pula. 6.27 minit petang dah. Kawan-kawan sedang mandu, hati-hati lah eh. Semoga sampai ke destinasi anda. Yang balik kerja dari pejabat, tengah santai-santai lah dekat rumah. Kita teman anda dengan lagu-lagu pilihan petang ni eh. Yang ringan-ringan lah, yang relax-relax kacang ni. Ya, cerita-cerita ringan lah. Yang penting mood sentiasa okay eh. Macam mana petang ni? Kerja banyak ke? Tarik nafas lah eh. Kalau jalan sesak tu sama-sama geng. Kalau bos panggil tadi, muka kena tenang je geng. Sebab dalam relax petang ni, kita letak masalah kita ke tepi sekejap lah eh. Biar lagu-lagu yang berkata-kata geng, biar muzik yang buat kita senyum petang ni, insyaAllah. Okay, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah eh. Hari ni cuaca tak begitu sihat lah. Kalau tengok laporan keadaan cuaca petang ni ribut petir eh, di beberapa tempat kawasan pedalaman. Tapi malam tiada hujan lah. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca. Sekitar lagi pelih. Dan kalau tengok berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU lah untuk negeri Perlis, tahap 90 eh. Nah, tahap 90. Apa yang masukkan dengan tahap 90 ni eh? Okey, kalau kualiti udara berada pada tahap baik, pencemaran udara rendah, tahapnya ialah 0 sehingga 50 eh. IPU-nya 0 hingga 50. Tahap sederhana 51 hingga 100 IPU eh. Kita berada di 90, bermakna kualiti udara kita berada pada tahap sederhana lah eh. Pencemaran masih terkawal, itu maksudnya kalau IPU 90 eh. Melebihi 100, 101 hingga 200 IPU, ini kualiti udara mula menjejaskan kesihatan geng eh. Tidak sihat, boleh memburukkan keadaan kesihatan individu, berisiko lah eh, kalau IPU tu 101 hingga 200 eh. Kalau 201 hingga 300, maksudnya pencemaran udara berada pada tahap tinggilah, sangat tidak sihat eh. Boleh memburukkan keadaan kesihatan anda. Dan melebihi 300 IPU, ini tahap berbahaya. Kualiti udara berada pada tahap berbahaya. Risiko kesan buruklah kepada kesihatan adalah tinggi eh. Kita berada di tahap yang kedua lah, sederhana 51 hingga 100 eh. 90 lah setakat ini untuk negeri Perlis eh. Kualiti udara pada tahap sederhana, pencemaran masih terkawal. Tapi lagi 10 lah nak ke 100 kan. Oh, itulah tahap udara IPU untuk negeri Perlis lah petang ni geng. Alright, 102.9 MHz Perlis FM.

Okey, ini fantasi untuk anda. Okey, kawan-kawan yang mendengarkan 102.9 MHz ya. Kalau anda bacalah dalam berita harian hari ini, ada berita berkenaan dengan ruang udara ditutup sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Penerbangan Malaysia Airlines dijadualkan semula. Ini Malaysia Airlines berhad akan menjadualkan semula penerbangan terpilih yang tiba di dan juga berlepaslah dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ini berikutan penutupan sementara lah ruang udara bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69, geng. Syarikat penerbangan nasional itu memaklumkan bahawa penutupan ruang udara dalam kawasan kawalan terminal Kuala Lumpur itu akan adalah untuk memudahkan cara latihan acara lintas hormat Hari Kebangsaan 2026 yang akan menyebabkan pelepasan dan juga pendaratan pesawat di KLIA dihentikan sementara pada waktu tertentu lah. Jadi penumpang yang terjejas akan dimaklumkan menerusi saluran komunikasi yang didaftarkan oleh mereka dan digalakkan menyemak status penerbangan terkini lah. Boleh tengok dekat laman web atau aplikasi Budak Alih Malaysia Airlines sebelum pergi ke lapangan terbang. Jadi menjelang cuti sekolah akan datang dan tempoh perjalanan pada waktu puncak dari 26 Ogos hingga 6 September 2026, penumpang yang berlepas dari KLIA Terminal 1 dinasihatkan supaya tiba sekurang-kurangnya 4 jam ini sebelum waktu pelepasan yang ditetapkan bagi memberi masa mencukupi untuk prosedur di lapangan terbang. Jadi kepada anda yang mungkinlah ada pada tarikh tersebut nak keluar negara dan sebagainya, anda kena ambil perhatianlah. Dan menurut Malaysia Airlines, penutupan sementara ruang udara itu dijadual dari jam 11 pagi hingga tengah hari pada 26 hingga 28 Ogos. Dari pukul 8.45 pagi hingga 9.45 pagi pada 29 dan 31 Ogos. Penutupan ruang udara tersebut seiringlah dengan ketetapan masa untuk latihan penuh serta lintas hormat Hari Kebangsaan. Malaysia Airlines juga mengingatkan penumpang bahawa kaunter daftar masuk ditutup 60 minit. Ini sebelum waktu pelepasan ditetapkan bagi penerbangan domestik dan antarabangsa. Manakala pintu pelepasan ditutup 30 minit sebelum pesawat berlepas. Jadi penumpang harus bersedia untuk masa menunggu lebih lama di lokasi pemeriksaan utama termasuk di kaunter daftar imigresen dan pelepasan keselamatan dijangka melebihi 45 minit. Ini disebabkan jangkaan jumlah pelancong yang tinggi. Jadi syarikat penerbangan berkenaan dinasihatkan penumpang supaya memastikan mereka mempunyai semua dokumen perjalanan yang diperlukan, mengesahkan kemasukan dan pelepasan melalui saluran rasmi sebelum memulakan perjalanan. Jadi pada anda yang mungkin pada tarikh yang cek sebutkan tadi tu nak pergi melancong dan sebagainya, anda kena pastikan apa yang saya sebutkan tadi. Kod-kod anda terlepas dengar, anda boleh baca balik. Ada dalam berita harian ruang udara ditutup sementara. Ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan penerbangan Malaysia Airlines yang dijadual semula. Alright gang, Please FM.

COP, cerita orang peralih yang manis-manis. Ha. Cik Ba, terima kasih Cik Ba. Malam pula, ya. ganti kawan-kawan kita lah yang berada di Selangor, yang buat laporan Sukma, Suka Malaysia. InsyaAllah nanti kembalilah mereka tu dari peralih ni. Katanya tak sabar-sabar dah. Kan? Terima kasih sebab berkunti malam. Semoga semua saya sihat aja, alhamdulillah. Belum lagi kak, belum lagi dapat menikmati makan dengan tenang. Dia kalau waktu kita kerja ni kan, dia makan rasa macam tak apa nak best tu. Selagi tak settle kerja kita, betul tak? Dia bila nak makan lagi pukul 12, baru clear. Untuk kak, Cik Ma, selamat makan malam. Makan awal tau, jangan makan lewat-lewat eh. Okey, Cik Ma kata nak dengar lagu Mencintaimu adalah takdirku. Nak layan bersama dengan semua pendengar Plis FM. Okey, saya nak tunaikan permintaan Cik Ma petang ni. Lagu ni lagu yang best lah eh. Okey, jom kita layan lagu ini. Special lagu ni eh. Mencintaimu adalah takdirku. Alright, Plis FM, selasih denganku.

102.9 MHz. Ah, dalam 50 minit petang ni. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan petang ni. Relak-relak kacang ni kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang-petang. Ibu, terima kasih ibu. Semoga sehat selalu, alhamdulillah, dipermudahkan segala urusan katanya. Terima kasih ibu. Ibu, sambil anda sambil ibu relax ni, nak dengar lagu Kau Satu-satunya. Nak ditujukan khas lah buat seseorang yang berada di mata air katanya. Jika dia mendengar lagu ni, dia akan faham lah katanya. Waalaikumsalam. Okey, untuk ibu, jom kita layan Kau Satu-satunya.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 165 hingga ayat 167 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 165 surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Allah kata ada di antara manusia ni, "may yattakhidhu min dunillah," yang menjadikan selain daripada Allah andada, sebagai sekutu untuk Allah. Yuhibbunahum, yang mana mereka kasihkan sekutu-sekutu Allah ini, kahubbillah, sebagaimana mereka kasihkan Allah. Walladzina amanu, Tuhan kata, dan mereka yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat kasih, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah nak menggambarkan tabiat alam ni, ada manusia yang dia tak rasa macam puas, dia tak rasa macam cukup bila dia beriman dengan satu Tuhan. Dia rasa macam tak padan, satu Tuhan ni tak cukup ni. Tuhan ni kena ada rangka kongsi ni, Tuhan ni kena ada sekutu dia ni. Inilah bagaimana Allah sebut dalam ayat 165 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ni nak menggambarkan kepada kita bagaimana ini tabiat alam, maksudnya ada orang yang mensyirikkan Allah. Sebab tu Allah kata, kita orang yang beriman ini, apa prinsip kita? Asyaddu hubbalillah. Kita ni kasih sayang kita hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan berfirman lagi, walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan syirik itu, yara, maksud mereka melihat ataupun mereka mengetahui, iz yarunal azab, apabila mereka melihat azab pada hari akhirat nanti, annal quwwata lillahi jami'a, dan sesungguhnya nak menyatakan annal quwwata, kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah syadidul azab, dan Allah amat berat siksaannya, yakni nescaya mereka akan menyesat. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak nyatakan macam inilah. Kalaulah mereka yang mensyirikkan Allah, mereka yang menganggap ada rakan kongsi atau persekutu untuk Allah, kalaulah mereka tengok akhirat nanti bagaimana azab yang berlaku, yang akan dikenakan ke atas mereka, barulah mereka dapat rasa annal quwwata lillah, rupanya kuasa mutlak ni kuasa Allah sahaja. Wa anna Allah, dan Allah sahajalah yang maha berat terhadap siksaannya. Ayat 166, sinar pendengar sekalian, istabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u, iaitu ketika mana orang-orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutnya. Ayat ini menyatakan juga tabiat alam ni, ada yang jadi kepala, ada yang jadi ketua. Jadi ketua ni kadang-kadang ada yang bawa hidayah petunjuk kepada pengikut dia. Maksudnya, dia cerita benda hak benar. Ha, jadi ni agama yang benar lah. Kita kata Nabi, para sahabat, salafus salih, bawa ajaran Islam yang benar, menjaga ketulinan agama. Sebab itulah kita hidup setelah mana 14 kurun dengan zaman Nabi. Kita mencari ketulinan agama. Kita nak laksanakan agama, nak praktik agama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ayat 166 nak menyatakan bagaimana manusia ni ada pengikut dan ada ketua yang untuk hak pengikut ni ikut dia. Jadi di sini Allah sebut ketika mana akhirat nanti orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Hak jadi ketua ni akhirat nanti pakat berlepas diri belaka. Awak duk ikut aku masa kat dunia lu, awak tak belajar sendiri. Ha, mulalah pada ketika tu masing-masing nak melepaskan diri. Sebab tu Tuhan kata istabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Orang hak mengikut ni dia akan bagi alasan kat Tuhan, Tuhan aku ni tersesat ni bukan sebab apa, itulah ketua aku tu, dia yang bawa ajaran sesat. Ha, dia pun nak berlepas diri. Wa ra'awul azab, dan mereka melihat siksaan Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada ketika tu Tuhan kata telah terputus segala hubungan antara mereka sama sekali. Masing-masing kena siksa. Tuhan nak cerita dalam ayat ni, terputus hubungan antara pengikut yang menjadi ketua, terputus hubungan, masing-masing kena azab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 167 Allah kata wa qala allazina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikut, law anna lana karratan,
seandainya kalau kita dapat kembali ke dunia, oh, baru menyesal masa tu. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, tentulah kami, kalau kami dapat kembali ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri daripada mereka. كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Dah kena seksa, nak berlepas diri hak jadi ketua ni. Jadi hak yang mengikut kata, itulah, kalaulah kita boleh patah balik ke dunia, kita nak berlepas dirilah daripada mereka, kita tak maulah ikut mereka. Tetapi sidang pendengar sekalian, ayat-ayat ini Tuhan hikayatkan kepada kita benda yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Masing-masing nak mengelak belakang daripada nak kena seksa. Jadi sidang pendengar sekalian, pada ketika tu apa yang boleh buat? Sebab tu dah masing-masing berkata, annal quwwata lillah, pada hari ini tak ada kuasa dah. Semua kekuatan mutlak milik Allah Subhanahu wa Taala. Allah kata, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan masa kat dunia dulu. Rupanya bila diperlihatkan amal perbuatan masa dunia dulu, Allahu akbar. Hasaratin alaihim, pakat menyesai belaka. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni Allah kata, kami perlihatkan untuk mereka tentang amalan masa mereka hidup dekat dunia dulu. Hasaratin alaihim, masing-masing menyesai belaka. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar daripada api neraka. Wal a'yazu billah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslim dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 7.31 minit malam, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

حي على الصلاة. حي

menit. Orang geng, 18 menit malam eh. Ha, sebutan tu betul. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih terus setia bersama dengan Cik di Konti Place FM ni. Alhamdulillah, hari ni dah 11 Rabiul Awal 1448 Hijri. Esok 12 ya, Rabiul Awal 1448 Hijri. Kita akan sama-sama lah menyambut Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 ya. Hari ini esok lah 25 Ogos 2026 hari Selasa, bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang Selangor. Anda boleh ikuti esok ucapan jam 9.45 pagi. Kami akan sambung siarkan ucapan nantilah 9.45 pagi insyaAllah. Terus ini ucapan peresmian lah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri insyaAllah. Seterusnya akan diikuti dengan pengumuman penerima anugerah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi, dan juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi lah. Jadi anda boleh ikuti esok 9.45 minit pagi insyaAllah bersama-sama dengan rakan penyampai esok pagi akan menemani anda. Okay, tunggu tak Place FM serasi dengan ku.

Ya, doa dalam lagu ini Mawi dan juga Heliza geng. Okey, ada maklumat terkini yang nak saya kongsikan dengan anda lah . Ini baru saja saya terima ni berkenaan dengan notis maklumat lah bencana kemarau. Ini dikongsikan oleh sahabat saya. Katanya paras air semasa empangan Timatasuh direkodkan pada 26.49 meter. Darakan terus dipantaulah dari semasa ke semasa oleh syarikat air Perlis SAP lah. Jadi anda yang mendengarkan Perlis FM ni disuruhlah agar menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan pembaziran . Setiap titisan air ni amat bermakna . Ini yang dihantarkan kepada saya yang terbaru ni . Langkah-langkah mitigasi lah yang diambil oleh SAP ni. Permohonan bantuan lah menyediakan pam diesel berkapasiti 17 Q-sec ini dari pihak GPS Perlis bagi meningkatkan pengambilan air mentah di empangan Timatasuh dan paras kritikal empangan Timatasuh yang menjadi pencetus kepada pelaksanaan pencatuan bekalan air oleh syarikat air Perlis ialah pada aras 26.15 meter. Kalau dah sampai 26.15 meter, ini akan pelaksanaan pencatuan bekalan air oleh syarikat Perlis paras masa hari inilah 24 Ogos 2026 26.49 meter. Kalau sampai 26.15, maka akan dilaksanakan pencatuan bekalan air lah oleh syarikat air Perlis. Sama-sama doakan lah semoga ya segalanya dipermudahkan insyaAllah. Alright geng, 8.24 minit malam .

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an

حي على الصلاه.

حي على الفلاح.

Maulidur Rasul, pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang majlis penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu

0: Laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafiq, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah, selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja, termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan ini dalam, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang boleh kita lakukan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
1: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
1: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Okay, rupa tanpa wajah 9.28 minit malam . Kawan-kawan yang ingin mendengarkan lagu pilihan anda boleh hantarkan, kejap lagi saya kongsikan dengan anda . Rupa tanpa wajah kiasanlah . Sesuatu yang kelihatan atau wujud secara luaran tapi tidak menunjukkan identiti, perasaan atau hakikat sebenar di sebaliknya. Itu maksudnya lah lagu tu saya kongsikan dengan anda. Terima kasih kepada sahabat saya Hasnisa Junaidi yang sedang dengarkan 102.9 MHz ni. Nak minta lagu lah untuk disiarkan malam-malam ni. Sehat alhamdulillah. Lama tak ada cerita ya. Kadang-kadang kita berada di waktu pagi, kadang-kadang kita berada di waktu malam lah kan. Itulah tugasan kita yang harus kita selesaikan. Sama juga macam anda kan, ada kalanya siapa yang bertugas shift tu tahulah perubahan kepada waktu bekerja tu. Apa-apa pun kita buat yang terbaik lah dalam tugasan kita. Yang bertugas malam ni, sebab bertugas geng yang bekerja 12 jam, kawan-kawan saya yang menjaga keselamatan negara, terima kasih di atas perkhidmatan anda. Alright, sahabat saya yang mendengarkan 102.9 MHz nak dengarkan lagu ini. Alright, untuk Hasnisa Junaidi, Cinta Abadi, Black Rose, Pelisa Femme.

Cinta Abadi Black Rose. Okey, terima kasih kepada sahabat saya lah minta lagu ini untuk dipudarakan, mengembalikan memori ya. Untuk anda semua lah yang mendengarkan 102.9 BHz yang sedang mandu, hati-hati geng ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jangan kalah kabut sangat malam ni. InsyaAllah pandang-pandang saya macam ini belakang kenaan anda. Kukut ada orang yang bagi lampu ke anda kan. Kadang-kadang kita ni tak perasan dan kita ni silap lorong geng. Hati-hati. Steady. Alright. Terima kasih juga kepada ni Tok Wan bersama dengan saya malam ni. Terima kasih juga kepada Rohani. Waalaikumsalam Kak Ani. Selamat malam-malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih Kak Ani. Tengah buat apa tu Kak Ani? Okey, waalaikumsalam. Selamat malam-malam, selamat bertugas. Sama-sama di Police FM katanya Tok Wan Chin Mata Ayak. Terima kasih Tok Wan Chin. Nak dengarkan lagu juga malam ni. Okey, lagu yang cukup indah ni, lagu yang membelai jiwa. Alright, untuk Tok Wan Chin lah yang sedang dengarkan Police FM . Mengintai dari tirai kamar. Alright, Police FM.

Okay, mengintai dari timbar timbar pula. Tirai kabar exist. Okay, semoga tawal kita terhiburlah malam ni ya. Ada yang dengar Kapolis FM juga. Terima kasih sebab dengarkan 102.9 MHz. Yang dengarkan secara online dari Terengganu. Terima kasih Kak Siti. Hai, selamat malam-malam. Terima kasih Kak Siti ya. Layan 102.9 MHz walaupun berada di Terengganu tu. Bukannya kalau kita nak cakap Terengganu tu macam tak berapa nak terror lah kan. Tapi tetap dengarkan 102.9 MHz. Nak dengarkan lagu Hindi malam ni. Okey, saya nak tunaikan permintaan Kak Siti yang berada jauh di Terengganu malam ni. Okey, Kak Siti, untuk Kak Siti yang sedang dengarkan 102.9 MHz.

kata orang Perlis. Tapi malam ni kan lagu pilihan anda. Saya tunaikan malam ni yang membelai perasaan anda kan. Boleh hantarkanlah kepada saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang dah hantar ni. Okey, ada kawan saya ni nak dengarkan lagu ini. Jangan habak daripada siapa dan jangan habak untuk siapa. Okey, kita layanlah lagu ini ya. Untuk seseorang katanya, semoga terhiburlah. Aku tak akan bersuara. Nikki Ardila, Please FM, serasi denganku.

Okey, aku tak akan bersuara Nikki Ardila. Ada kalanya kita tak bisa bersuara, geng. Kena faham-faham je lah. Kan? Okey, semoga terhiburlah. 9.50 minit malam. Kepada anda yang dah hantarkan lagu pilihan anda, boleh hantarkan terus ya. Menerusi WhatsApp 0174541688. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda. Okey, selagi berkesempatan ni kan. Terima kasih kepada Kak Salma Halim. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Salma. Malam ni nak dengarkan sebuah lagu. Lagunya Nur Kasih. Okey, saya nak tunaikan permintaan Kak Salma Halim malam ni. Jom kita layan.

Okey, Nur Kasih Slam. Semoga Kak Salbah terhibur lah eh. Waalaikumsalam. Salam tugas Kak Dah Bang Lee Pekan Simpang 4. Terima kasih Kak Dah. Kak Dah kata dia baru je balik daripada Berdeka. Sampai rumah tak habis lagi. Rebus ayam pula. Ni untuk esok Berdeka pula lah insya-Allah eh. Kita dah doakan semoga Kak Dah Bang Lee dipermudahkan segala urusan eh. Dalam berniagaan ni macam itulah keadaan dia tak habis-habis. Pergi berniaga, kemas-kemas balik, besok pi pula, buka-buka balik kedai. Bukan satu perkara yang mudah lah kan. Apa-apa pun kita doakan semoga dipermudahkan, insyaAllah adalah rezeki untuk Kak Nah dan juga Bang Lee Pekan Simpang 4. Alright, please have fun.

Okay, The Laura Cintaku Jamilul Hayat. 10:01 minit malam dah, geng. Mendengarkan Please FM serasi dengan ku. Malam ni tiada laporan Sukma. Dah pun menutupkan tirai je. Dan kalau kita tengoklah antara pingat yang dimenangi oleh kita lah, kedudukan pingat terkini, ada boleh tengok dekat mana tahu, dekat Selangor Facebook Sukma Selangor 2026 lah. Kalau tengok macam biasa lah, geng. Saya rasa anda pun dah tahu Selangor secara rasmi lah dinobatkan sebagai juara keseluruhan Sukma ke-22 ya. Selangor 2026, ketipan 101 emas, 73 perak, 71 gangsa. Wilayah Persekutuan di tangga kedua, ketipan 51 emas, 54 perak, 52 gangsa. Sementara Terengganu melengkapkan tiga negeri teratas lah dengan ketipan 43 mata, 43 emas, 44 perak, 36 gangsa. Pengalih berada di tangga yang ke-11, 17 emas, 7 perak, 18 gangsa. 42 lah pingat yang kita terima. Dan kami di Perlis FM juga dan mengucapkan terima kasihlah kepada semua anak Perlis. Anda merupakan orang-orang yang hebat sebenarnya. Kemahuan untuk menang, jiwa kental.

Wow, atlet Perlis ya, menjadi buktilah kepada kemampuan Perlis untuk memberi cabaran di Pesada Sukan Kebangsaan Super ke-21 Sarawak pada tahun 2024. Menjadi buktilah bahawa pengorbanan dan keringat yang bersungguh-sungguh tidak akan menjadi sia-sia kerana kejayaan akan menjadi milik yang paling kuat kita berusaha lah. Terima kasih kepada semua atlet barisan jurulatih pengurusan pasukan Sukma Selangor 2026 menjadi buktilah pembangunan sukan yang jitu yang insyaAllah akan dibangunkan dengan lebih baik dan pencapaian terbaiklah sepanjang penyertaan kontijen Perlis di Temasya Sukma di luar daripada negeri Perlis ni, geng. Adalah sesuatu yang terbaiklah untuk kita yang berada di negeri Perlis. Pengutan 17 emas, 7 perak, 18 gangsa, 42 pengutahan pingat untuk negeri Perlis. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semualah yang terlibat. Semoga usaha dan sumbangan yang diberikan akan menjadi asbab kurniaan serta belasan ganjaran lah yang baik untuk semua yang terlibat. Doa kami buat anda merupakan orang-orang insan yang hebat. Semoga sentiasa dirahmati, diberkati dalam kehidupan, insyaAllah. Wakili semualah sahabat-sahabat saya yang berada di negeri Perlis, kan, untuk semua atlet-atlet lah yang berada di Selangor bersempena dengan sukan Sukma ke-22. Manga, terima kasih Manga. Manga Bukit Tangga. Amboi Manga, apa khabar Manga? Waalaikumsalam. Selamat malam-malam. Manga kata, boh pilih lagu apapun, janji Manga terhibur. Okey. Sambil lelek kat rumah Manga dengarkan lagu ini untuk Manga dan semualah sahabat-sahabat saya yang mendengarkan Please FM.

Cerita Orang Pelik, 10.25 minit malam. Terima kasih pada sahabat saya Vivian yang sedang dengarkan 102.9 MHz. Katanya tengah on the way lah dari Lok Stak mai ke Kangak ni. Semoga selamat sampai ke destinasi anda lah kan. Sahabat saya ni dah dengarkan lagu ini geng untuk disiarkan. Rasanya nak bagi hilang mengantuk lah tu kan. Alright, kita layan lagu ni geng. Please FM, serasi dengan ku. Cool.

4 minit malam anda mendengarkan 102.9 MHz. Terus setia ya. Kejap lagi jam 11 pagi kita akan dengarkan utama 11 pagi pula. 11 malam kejap lagi. Kemudian kita akan kembali semula. Anda boleh dengarkan antara lagu-lagu layan sendu ni kan. Lagu-lagu pilihan kejap lagi tanpa henti tau. Jam 11.15 minit malam nanti. Terus setia bersama dengan kami 102.9 MHz. Hati-hati memandu geng. Trek licin hujan. Semoga sempat sampai ke destinasi anda. Okay.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa usulnya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Majlis Qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari

Again, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya. Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada kami semua di Perlis FM. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Sonar FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Jadi kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: lapar lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, no! Hey, patut kau buat ni, no? Baru ucap, no? Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap lejeri Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyaranjati

Lavenda dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Rita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Sulani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, request Fatihah Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir, kita ada siapa lagi, Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Besar Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Libut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Azizah Asang, Henry Han, Jumaik Kromo, Kubu-Kubu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Remy 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah Alan Burger, Geni Drive Pinang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ida Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Maktur, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang spana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okey, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak idamannya.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Rika Anadilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya, tahu. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama, makin remaja purba kan. Goyang sikit je, pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5%. Meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok, ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Spero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska Luncur Bos katanya, Got Intense, Isma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Buruh Hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri bersembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: mengikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasuna Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidul Rasulullah. Jadi semoga ceria selalu, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajil 8189 Wawaja, terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping like-nya kena kasih padu ya. Hari ni kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasuna Gemburu Hantu. Persembahan daripada Isha, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Bulan Spring dengan Jembaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cinta dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di Negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan ya. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Broadway Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Nisan Isi Juso tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chongchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Ya, Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis. Berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom tersambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Telerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, berjam celik dah pukul 3 pagi dah. Berjam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemerlap tu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng Gemerlap tu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tau nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mode pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung.

Kebangsaan Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Oh ya, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli lah bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di line TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Cik Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawang ngomong waras eh. Mia Tito, Abalung Awang, ada Ina-Ina, Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suha Izzat, Noli Halim, Abang Tanker, pom-pom-pom. Nah, nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Nah, itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kiburah tu di Nasional FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang bangun, lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada pelbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izzah, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, saya kita lupa nak tegur ya. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini? Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Salih, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan TV-TV like-nya, kasih padu Jamilah 79. Dia memberikan salam, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Adam dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk stage kenangan lalu. Kelas 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim, tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan.

seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebarangan berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon penempatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari balai bomba dan penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah, kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat kan untuk diri kita kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu segar je badan kan. Syafiq Adeni pun nama merindu juga sama pagi untuk anda. Ya Cik Ia, katanya nak masak hari ini, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap Cik Ia, 400, satu orang Cik Ia, satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap, terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67 Zul The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusi lagu ini, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni, terjemahan Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu di National FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Bersama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan, di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terdapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan. Dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap, pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah, Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gegar setia dari jam 12 malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya

cukup menangis tepi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Ringgit 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.03 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya.

semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula, alhamdulillah, kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah taala berikan kepada kita sehingga saat ini, yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah sama ada baca Qurannya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita. Kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan niat itulah, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehabis malam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macamlah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita, bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu, waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Taala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Taala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul. Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan, diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit, menyatakan siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita. Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadhu' lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia ada panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat? 15 tahun baligh sampai sekarang. Bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk. Maksudnya yang duduk tu automatik lah. Nah, disqualified lah. Tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang. Maksudnya nak memimpin. Maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga. Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki yang berdiri ini tadi? Yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud 3/4 malam.
1: Allahumma.

0: Jurnal FM, sentiasa lihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

langitan putih yang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan National FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk National Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah. Mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di National FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda, sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan sambung lagi ayat 168 hingga ayat 171 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

لنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru kepada orang yang beriman sahaja. Allah menyeru semua manusia, sebab Tuhan semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kepada kita yang kita umat Islam kena tahu. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan inilah Tuhan sekalian alam. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Kulu mimma fil ardi. Hendaklah kamu makan apa yang ada di muka bumi ni, halalan, yang halal, thayyiba dan yang baik. Rupa-rupanya sinar pendengar sekalian, ada makanan halal untuk kita makan tetapi belum tentu baik untuk kita. Kadang-kadang ia memudaratkan kita. Mungkin kandungan intipati dalam makanan tersebut yang boleh kita makan, ada benda yang memudaratkan, ada benda yang menyebabkan masalah penyakit kepada kita. Jadi Tuhan ajar kita makan yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah kata, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan dalam bab makan ni pun kadang-kadang ada pengaruh syaitan mengganggu kita. Sebab dengan makananlah bila kita makan kita sihat, mudah kita buat ibadat. Tetapi dalam masa yang sama syaitan ini dia cuba pujuk rayu, bisikan halus dia. Dia suruh kita makan lebih, cari benda yang haram, cari benda yang tidak bermanfaat untuk kita. Lalu Allah kata, innahu lakum aduw mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu aduw mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Ayat 169 sinar pendengar sekalian, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Allah sebut ayat 169 bagaimana tugas syaitan yang lain. Selain dia suruh kita buat benda-benda pelik, ikut jejak langkah dia dalam bab makanan, dalam semua bab dia nak ganggu kita, asalkan kita ikut dia, last kali kena human masuk dalam neraka sebagaimana iblis dan syaitan dihuman masuk dalam neraka. Jadi antara ciri-ciri syaitan ni Tuhan sebut, ya'murukum bisu'. Syaitan hanya suruh kamu buat jahat. Wal fahsya, perkara-perkara keji. Maksudnya, benda hak jahat, benda maksiat, benda keji. Jadi hak pujuk rayu ni siapa? Syaitan. Jadi sidang pun dengan sekalian, bila Tuhan sebut macam ni, mana-mana yang kita rasa lintasan, kita rasa macam bisikan, kita rasa macam ish, macam ada seruan dalam diri kita, suruh kita buat benda jahat, suruh kita buat benda syirik, suruh kita buat benda maksiat, yakinlah itu adalah seruan daripada syaitan. Dan Tuhan sebut, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Antara ciri syaitan juga, wa antaqulu, dia suruh ni kita kata kepada Allah atas apa yang kita tidak tahu. Ni antara benda yang disuruh oleh syaitan. Maksudnya kadang kita ni tak puas hati dengan Tuhan lah. Kadang kita rasa tak aci lah. Tengok dia tu tak semayang pun, tapi Tuhan bagi macam-macam. Tak, sebenarnya semua ini adalah ujian yang Tuhan beri kepada kita. Dengan ujian itulah kita akan ingat Allah lebih daripada orang yang dapat rezeki, orang yang dapat nikmat, silat-silat dia tenggelam dalam nikmatnya. Sinar dengan rahmat Allah sekalian. Pada ayat 170, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u." Allah kata, dan apabila dikatakan kepada mereka. Ni maksudnya Allah nak cerita tentang peranan Nabi berdakwah. Bila Nabi berdakwah, maksudnya orang yang didakwah ini antara jawapan mereka. Jadi Allah kata, bila kamu berkata kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, hendaklah kamu ikut apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Agama ni sidang pendengar sekalian, dia adalah firman Allah dan sabda Nabi. Agama ni tak ikut mana-mana tokoh. Agama ni bukan nak ikut tradisi. Agama ni bukan ikut nenek moyang. Tak. Agama ni kira, ittabi'u ma anzalallah, hendaklah kita ikut apa yang Allah turunkan. Sama ada wahyu tu Al-Quran ataupun wahyu tu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, tengok Tuhan kata, apa jawapan mereka? Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Sebahagian orang ni termasuklah musyrikin Mekah, Tuhan sebut apa? Bal nattabi'u. Tidak, kami tak akan ikut apa yang Allah turunkan. Kami nak ikut apa yang kami dapati daripada aba'ana, daripada ayah mak kami, daripada nenek moyang kami. Allahu Akbar. Maksudnya, apa yang berlaku dalam masyarakat kita kadang-kadang sesetengah hari kata, tak apalah, ikut mak ayah lah, tak apalah Tok Wan, orang kita dah duk buat lama dah. Itu bukan agama. Hak mana yang dilakukan oleh generasi sebelum kita yang bertepatan dengan Al-Quran Hadis, sila kita ikut. Tetapi hak mana yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, itu bukan agama. Itu mungkin tradisi, itu mungkin adat, dan agama tak suruh. Dan inilah yang Allah sebut dalam ayat 170 surah Al-Baqarah. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Tengok Allah kata apa. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan ikut juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka, mak ayah mereka, la yaqiluna syai'a, mereka tidak mengetahui sesuatu, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni nak menyatakan, mungkin ikut mak ayah yang dapat petunjuk, ikut mak ayah yang mana dia buat tu ikut cara agama, silakan kita ikut, tak ada masalah. Tetapi apabila bercanggah dengan agama, jadi Tuhan kata la yaqiluna syai'a, mungkin depa tak tahu pun, cuma depa pun ikut mak ayah depa sebelum ni, lepas tu ikut nenek moyang hak sebelum ni. Jadi hak mana bertepatan dengan agama, silakan. Hak mana berbeza, kita kena stop. Wala yahtadun, Tuhan kata mungkin mereka tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 171 Allah berfirman, wa masalul ladzina kafaru, perumpamaan ataupun bandingan orang-orang yang kafir. Maksudnya, apabila kita menyeru orang kafir untuk terima hidayah, untuk terima Islam, jadi Tuhan kata perbandingan mereka, kamasali alladhi yan'aqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a, samalah seperti orang yang berteriak, samalah seperti orang yang memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain daripada mendengar suara panggilan sahaja. Ada binatang ni kadang bila kita panggil, dia akan tengok, dia pusing ke kita, ha, kan? Bila dia pusing ke kita, hanya setakat tu sahaja. Jadi itulah perbandingan untuk orang yang menolak agama. Dan Tuhan sebut sumun, bukmun, umyun. Ada tiga sifat utama orang yang tidak menerima dakwah, sama ada pada zaman Nabi ataupun zaman selepas itu. Mereka ada tiga ciri ni. Sumun, mereka tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, dan mereka buta, menyebabkan mereka tidak boleh menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yaqilun, mereka itulah tidak mengerti ataupun tidak menggunakan akal mereka dalam menilai dakwah ataupun seruan yang diseru kepada mereka. Mudah-mudahan sila pendengar sekalian, kita sentiasa berdoa supaya Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita, sentiasa Allah memberi petunjuk hidayah kepada kita. Dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan kekuatan itulah kita dapat hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan, dan mudah-mudahan kita menerima syurga apa yang Allah janjikan kepada kita pada hari akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya."
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
2: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
2: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh, bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhan ya, daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
2: Dato' Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai pengharapan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Ryan Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Juga boleh ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Selagi insyaAllah, ia akhbar untuk anda pagi ini.

Peralis FM serasi dengan kesalam Maulidur Rasul 1448 Hijriah 2026 Masihi. Jadi Maulidur Rasul bukan sekadar memperingati detik kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan satu wadah untuk kita semua menghayati kembali risalah baginda yang membawa cahaya petunjuk, rahmat dan nilai kemanusiaan kepada seluruh alam. Jadi dalam mendepani cabaran semasa, kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah dizahirkan bukan sekadar melalui ungkapan dan sambutan sahaja, tetapi melalui penghayatan sunnah, pemegasan akhlak serta amalan yang mencerminkan nilai amanah insan dan juga tanggungjawab. Jadi semoga Maulidur Rasul 1448 Hijrah menjadi momentum untuk kita memperteguhkan keimanan, memperhalus budi pekerti dan memperkukuh perpaduan demi membentuk masyarakat yang harmoni serta menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran Malaysia. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk terus berakhlak, berbakti dan memberi manfaat kepada semua orang dan juga sesama insan. Jadi salam Maulidur Rasul, madani dihayati, ummah diberkati. Itu tema sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini. InsyaAllah jam yang keempat saat lagi ni saya akan sambung siar 9.45 minit pagi nanti untuk sama-sama kita dengarkan amanat Perdana Menteri untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. InsyaAllah sama-samalah kita nanti nanti, okay? Hari ni semua orang cuti ni, alhamdulillah, okay? Yang bercuti lah, yang bekerja selamat bertugas, selamat menjalankan amanah anda. Yang dapat cuti hari ini, selamat beristirahat dekat rumah bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada satu dua perancangan yang nak dilaksanakan hari ini, ialah mungkin nak buat persediaan sebelum cuti sekolah ataupun adalah urusan-urusan lain pagi ini, okay? Terus layan Peralis FM, serasi denganku.

0: kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Ya? Ha, jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Ha, okay. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Eh? Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Eh? Kemudian Rasulullah kata menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, ya, meneladani diriku, ya. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila dia sebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Banyak memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan ya. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar ya. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan? Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Sekian daripada saya Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Walidur Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

HNZ, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik, PB, PSS, Negeri Perlis. Sebab Gen Z,

Yes, FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Baik, jom kita tengok cerita apa dekat akhbar hari ini. KL antara kota paling terkesan. Terkesan dengan apa? Beberapa bandar terbesar di Asia termasuk di Kuala Lumpur berkemungkinan menghadapi kemarau berbulan-bulan. Manakala yang lain boleh dilanda banjir apabila fenomena cuaca super El Nino berkembang hujung bulan ini. Okey, penyelidik juga memberi amaran bahawa tidak memiliki rekod terdahulu yang boleh dijadikan panduan. Jadi ini laporan The Independent, analisis yang diterbitkan oleh WaterAid dan dijalankan oleh ahli akademik di Universiti Bristol dan Universiti Cardiff itu mengkaji data hujan selama 44 tahun di 12 bandar di Asia Selatan dan Asia Tenggara dibandingkan dengan kekuatan peristiwa El Nino yang lalu. Jadi mereka mendapati semakin kuat peristiwa El Nino, semakin besar risiko tamburan hujan tersasar daripada paras normal. Jadi impak fenomena ini menyaksikan perbezaan ketara mengikut kawasan. Walaupun terletak hanya beberapa ratus kilometer antara satu sama lain, sesetengah bandar diramal mengalami kemarau, manakala jiran berdekatan pula berdepan dengan ancaman banjir. Okey, antaranya Jakarta dan Surabaya di Indonesia, Phnom Penh di Kemboja, Bangkok di Thailand, Kuala Lumpur di Malaysia dan Mumbai di India. Semuanya menjadi lebih kering apabila El Nino semakin kuat. Sementara itu, Shanghai dan Hangzhou di China serta Colombo di Sri Lanka mengalami keadaan sebaliknya, iaitu lebih basah secara konsisten. Jadi Faizalabad dan Karachi di Pakistan serta Dhaka di Bangladesh berada di antara kedua-dua zon itu yang pernah mengalami perubahan ke arah kemarau atau banjir. Jadi El Nino ini bermula dengan peningkatan suhu permukaan laut di lautan Pasifik dan kemudian mempengaruhi pergerakan kelembapan di seluruh dunia. Jadi apa yang membezakan fenomena El Nino tahun ini ialah skala kekuatannya sehingga ia digelar sebagai Super El Nino. Selalu dengan El Nino aja ni super ni maksud dia lagi dahsyat lah. Agensi meteorologi dan penyelidik di seluruh dunia kini berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas fenomena ini menunjukkan peningkatan kekuatan pada kadar luar biasa dan berpotensi mempengaruhi pelbagai corak cuaca. Okey, jadi suhu laut macam mana cerita pula ni? Suhu permukaan laut boleh meningkat sehingga 3.6 darjah Celsius melebihi paras normal berbanding rekod bulanan terdahulu iaitu 2.75 darjah Celsius. Okey, itu El Nino biasa. Okey, yang dicatat pada 2015 dan juga 2016. Sekali lagi 2.75, tetapi Super El Nino ni dia boleh naik sampai 3.6 darjah Celsius melebihi paras normal. Jadi dengan fenomena El Nino, Super El Nino yang belum pernah berlaku sebelum ini, kita kini berada di luar pengalaman terdahulu kerana tiada kejadian dalam rekod yang sebesar seperti yang diramalkan ini. Jadi kita semua boleh bersiap sedia dan juga mendapat maklumat-maklumat lah tentang Super El Nino ini. Okay? Kalau tak tahu, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat internet, cari, kaji sikit macam mana kan tentang Super El Nino ini. 7.42 minit pagi. Terima kasih teman saya di Perlis FM pagi ini.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Perlis FM, suara hati dengan aku. Selamat pagi, saya di jalan teman anda pagi ini. Okey, satu lagi perkongsian iakhbar pagi ini. Okey, kemerdekaan negara membuka ruang untuk anak bangsa membuktikan kemampuan mencapai kejayaan peringkat antarabangsa tanpa memerlukan apa-apa pun, tanpa memerlukan kita tepikan identiti, tanpa kita perlukan kita punya agama dan juga jati diri sebagai rakyat Malaysia. Okey, fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, United Kingdom, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti berkata, sebagai generasi merdeka, beliau mahu membuktikan anak Malaysia, anak Melayu mampu mencapai kejayaan di pentas dunia standing dengan ilmuwan dari pelbagai negara. Jadi menurutnya, peluang didemati rakyat Malaysia selepas merdeka perlu dimanfaatkan untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Okey, jangan merasa tidak yakin dengan diri dan kemampuan kita sehinggakan kita merasa tidak dapat untuk melakukan sesuatu. Okey, jadi Malaysia boleh. Itu kata Datuk Dr. Fifi. Terima kasih semua yang tengah layan Perlis FM pagi ini. Saya ada sahabat saya Bozani Rizwan, malam tadi bertungkus lumus bertugas demi negara dan lari dalam perjalanan pulang. Hati-hati nah sahabat, nah tengah layan Perlis FM menerusi dalam talian. Begitu juga dengan sahabat saya yang berada di pos kawalan immigration Bukit Kayu Hitam untuk Rosita Nan. Okay, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak kerana pilih Perlis FM sebagai teman anda pagi ini. Baiklah, 8 pagi nanti berita Perlis FM kembali selepas itu tajuk pagi ini.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.